0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah

0: alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabudin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
8: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
9: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
11: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
12: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
10: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
13: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
10: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi baca negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Demikian warta berita dari
1: Beda Tim Sepak Bola Pro 3 RRI kembali.
0: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika NSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi pukul 7.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Oke, akhir pekan bukannya harus dihabiskan dengan hal-hal yang bisa saja membuat Anda rugi. Karena waktu tidak akan pernah berputar kembali, pendengar. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin, dipergunakan semaksimal mungkin ya, dengan hal-hal yang bermanfaat ya, dan juga pastinya mengandung keberkahan. Di kesempatan pagi hari ini jangan lupa, seperti apa kondisi cuaca? Kita lihat pagi ini cuaca luar biasa, pendengar. Ya, matahari bersinar dengan terangnya. Namun nanti kami tetap akan menghadirkan informasinya bersama BMKG Meliku Saleh di informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda juga di pagi hari ini sedang melakukan aktivitas olahraga, kenapa tidak ya? Di kawasan lapangan Jenderal Sudirman, kemudian juga di kawasan Waduk Kota Loksmawe juga sudah mulai dari pukul 6 pagi tadi atau pukul 6.30 sudah banyak warga. Biasanya akan menghabiskan waktu di sana untuk berolahraga. Saat ini juga ya, pastinya paling penting adalah tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami masih akan terus menghadirkan informasi. Jadi terkait dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus menerus terhadap US dollar, ini membuat sebagian orang panik, pendengar. Jadi membuat mereka memborong dolar karena khawatir harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika US dollar nanti menguat. Jadi menurutnya ya, dari Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, banyak yang membeli US dollar sekarang padahal hanya membutuhkan 3 bulan ke depan. Nah, dari itu pendengar, Bank Indonesia ini memperketat pembelian falas per bulan per satu orang. Jadi pada konsensi seperti itulah, Bank Indonesia harus hadir di pasar serta menghimbau masyarakat untuk tenang, tidak panik buying, pendengar. Dan menurutnya jika nilai tukar rupiah terus melemah, yang menderita adalah seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi pendengar, yang menderita adalah seluruh lapisan masyarakat. Dan sementara itu untuk saat ini nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan kemarin ini menyentuh pada level 17.000 rupiah per US dollar. Jadi ini menjadi perhatian untuk kita semua, bahwasannya kita juga harus benar-benar ya bijak dalam melihat seperti apa perekonomian dan juga gejolak di pasar ya. Selamat pagi paling baik, dan juga untuk hari ini di 23 Mei 2026 kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwasannya hari ini juga akan dilakukan pasar murah ya oleh Disperdagop, di mana untuk hari ini bertempat di kawasan Pusung ya. Di kawasan Pusung, kami ingatkan sekali lagi ya, pasar murah ini sudah berlangsung 2 hari, 21, 22, 23. Hari ini adalah hari terakhir dan berada di Kecamatan Banda Sakti, yaitu di kawasan Gedung Serbaguna di kawasan Pusung ya. Ini dimulai dari pukul 9 sampai dengan selesai. Jadi untuk masyarakat silakan ya, ini untuk umum ya pendengar, silakan untuk coba hadir mungkin ya dengan harga-harga yang sangat terjangkau yang akan diberikan daripada Blok dan juga Dinas Disperdagop Kota Loksmawe. Sekali lagi, hari ini pukul 9 sampai dengan selesai di Gedung Serbaguna Pusung. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: di formasi pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat pagi pendengar, dan pastinya kita masih akan terus menghadirkan informasi-informasi. Saat lagi kita akan segera hadirkan informasi perakhiran cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, yaitu ada Karendra Moe. Assalamualaikum Karendra.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, pagi juga. Terima kasih yang selalu hadir bisa memberikan informasi untuk pendengar dan masyarakat. Silakan Karendra untuk update informasinya.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini, cuaca terpantau cukup panas ya. Di jam 8 ini, suhu sudah mencapai 28 hingga 29 derajat Celcius. Cukup panas di jam 8 ini. Cuaca ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawi, Kota Lok Sukon, Idilaya, Kelangsa, dan Bener Meriah. Dan hampir seluruh wilayah Aceh juga sama, kondisi cuacanya juga cukup panas di pagi ini. Dan cuaca ini akan bertahan nanti sampai siang. Di siang nanti suhu maksimum akan berkisar di 30,5 hingga 33 derajat Celcius. Jadi sepanjang pagi hingga siang nanti akan dominan cerah hingga cerah berawan saja. Kemudian nanti menjelang sore, cuaca akan tetap bertahan di cerah berawan saja dan hanya sebagian kecil saja yang berpotensi berawan. Seperti Kecamatan Sawang dan sekitarnya kami prediksi akan mulai berawan. Namun untuk wilayah lain seperti Kota Lok Semawi, Kota Biren dan lainnya itu akan tetap dominan cerah berawan saja sepanjang hari.
0: Luar biasa panasnya hari ini ya Karendra, kita lihat dari pagi saja sudah terasa ini ya.
2: Ya,
0: benar, baik, dan ada informasi tambahan mungkin dan juga himbauan untuk masyarakat. Silakan Karendra.
2: Ya, informasi tambahannya yaitu tentang tinggi gelombang ya. Untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,4 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,4 hingga 1,2 meter. Untuk angin sendiri, untuk di darat, itu akan berhembus dari 5 hingga 15 km per jam. Dan di laut sendiri agak lebih kencang. Di sana berkisar di 8 hingga 20 km. Untuk himbauan untuk teman-teman, sebaiknya tidak terlalu lama beraktivitas di luar ruangan. Bisa memakai pelindung seperti topi, jaket, dan sekitar apa lainnya. Dan bisa juga memakai sunblock dan cukup cairan selama beraktivitas sepanjang hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Karendra untuk informasinya. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pendengar. Sekali lagi, nanti kita update lagi di pukul 16. Assalamualaikum, selamat beraktivitas.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik pendengar, itu dia bersama Karendra Moes yang sudah menghadirkan informasi perakhiran cuaca di kesempatan pagi hari ini. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian info cuaca.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui tadi malam terjadi blackout pendengar di pukul 18.45 ya, menjelang sholat maghrib. Itu terjadi blackout sistem pendengar di Sumbagut, dan pastinya ini terjadi kawasan bagian utara Padam total. Terputus di Rumai Muaro Bungo 275 KF ya, yaitu tepatnya di Riau ya. Jadi ini memang terdampak mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumbar, Riau ya, Sumbagut. Dan malam tadi juga tapi berangsur-angsur akhirnya pulih ya. Dan kita kembali ya, lagi-lagi bahwasannya ratusan personil PLN ini terus bekerja non-stop pendengar ya. Coba kita rasakan mereka berjibaku di sana dalam upaya penormalan gangguan. Jadi pastinya kita juga diberikan kesabaran, bahwasannya mari sama-sama merasakan apa yang mereka yang sedang lakukan demi kenyamanan kita. Dan juga pastinya hari ini masih semua sudah pulih dan kembali normal. Namun yang pasti pendengar, kita tetap harus ya siap sedia dengan segala sesuatu terjadi, karena juga ini ada di kawasan Utenkot juga sudah mulai adanya pemadaman listrik kembali ya. Namun kita juga menghimbau masyarakat dengan segala kondisi keadaan ini juga tetap ya bersiap sedia ya, semoga ini cepat pulih ya. Dan untuk masyarakat juga mungkin saya di pagi hari ini mengantisipasi ya, karena kita tidak tahu seperti apa, mengantisipasi berbenah lebih cepat mungkin dengan mempersiapkan segala sesuatunya, mulai daripada ibu-ibu rumah tangga yang biasa menggunakan listrik, mulai dari memasak air, memasak nasi, ataupun juga menggunakan mesin cuci, segala sesuatunya ya mungkin juga sudah dipersiapkan. Terus juga mengisi bak-bak air dengan penuh, ini juga salah satu antisipasi dan persiapan diri pastinya. Jadi segala sesuatunya sudah mulai dipersiapkan semaksimal mungkin. Kembali padam atau tidak, ya itu kembali kepada bagaimana pihak PLN yang terus berjibaku ya, untuk bisa melakukan penormalan pengaliran aliran listrik yang mulai tadi malam juga terjadi blackout. Jadi bukan hanya kita saja pendengar, sampai dengan Sumatera Barat, Riau, Medan, Aceh. Jadi bukan saja kita yang berdampak. Yang pasti kita doakan juga untuk para personil PLN yang sedang berjibaku terus menerus non-stop dengar, untuk bisa memberikan kenyamanan ya untuk kita semua sebagai pelanggan PLN. Tetap di sini di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih terus dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Adsan Esa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, diinformasi pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar, sebenarnya seperti apa duduk perkara Sumatera blackout hingga gelap gulita malam tadi pendengar, yang seharusnya menjadi tenang bagi jutaan warga ya. Pulau Sumatera, Sumatera Barat, kemudian Riau, Aceh ya. Di Palembang, kemudian juga ya. Dan pastinya ketidaknyamanan ini juga dirasakan oleh seluruh masyarakat ya. Yang pasti juga di saat rumah sakit di perumahan juga ini menyalakan lilin ya. Situasi di fasilitas kesehatan jauh lebih kritis pendengar, dan juga di rumah sakit umum daerah Dr. Fauziah Biren ya. Padamnya listrik pusat sempat menguji kesiapan mitigasi darurat pihak rumah sakit pendengar tadi malam ya. Sementara itu seorang dokter spesialis rumah sakit umum daerah tersebut, Dr. Hulaimi, juga mengisahkan bahwa ketika lombang blackout menghantam seluruh ruangan rumah sakit sempat gelap gulita pendengar. Beruntung sistem otomatis cadangan bekerja dengan cepat. Jadi kondisi di rumah sakit mati lampu total sempat mati 6 detik ya pendengar. Dan kemudian otomatis hidup lagi karena ada genset yang dioperasikan. Sejauh ini tidak mengganggu ya operasional rumah sakit. Dan meski ya pasokan bahan bakar minyak untuk genset di rumah sakit aman ya, dan yang dikhawatirkan adalah nasib fasilitas kesehatan yang lebih kecil di daerah pelosok. Kemudian juga pendengar, pastinya ratusan kilometer ke arah selatan, warga di Provinsi Lampung tidak luput dari kegelapan pendengar. Kota Bandar Lampung, Metro Lampung Utara, Wai Kanan hingga Pringsewu melaporkan hal yang sama. Di Sukarame Bandar Lampung pendengar, yang juga aktivitas lumpuh sejak pukul 18.30 kemarin sore ya, hingga pukul 20 itu listrik padam. Dan juga malam tadi di kawasan beberapa desa itu beda-beda pendengar. Di kawasan Tumpu Tengah itu listrik kembali mengalir di pukul 21 lewat sekian menit. Kemudian lebih duluan di kawasan daerah Panggu dan Junda ya. Kemudian yang paling lama juga di kawasan Desa Mangedung itu di pukul 24 lewat 19 menit ya, itu baru listrik kembali dialirkan. Jadi memang akan terjadi ya, tidak serentak semua bisa hidup, berangsur hidup. Namun yang pasti alhamdulillah kita sudah bisa menikmati kembali. Tapi saya juga ingin mendapatkan informasi juga bahwasannya saat ini mungkin di kawasan Cunda dan Utenkot ini sudah terjadi pemadaman listrik. Kalau Anda ya merasakan juga listrik padam, silakan informasi kepada kami. Silakan WA di 08116793 agar kami juga mendapatkan informasi daerah-daerah mana yang saat ini kembali terjadi pemadaman listrik secara bergilir ataupun ya kita belum ada informasi lebih lanjut dari pihak PLN, tapi yang pasti kami akan terus menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda semua. Dan semoga saja ini tidak membuat kita panik, karena malam tadi juga sudah terjadi ya blackout, dan pastinya kita lebih siap lagi dengan kondisi dan apapun yang terjadi. Lagi-lagi kita mendoakan untuk ya saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjibaku ya di tempat terjadinya pemulihan ataupun juga ya sedang dilakukannya perbaikan. Baik, tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

saya Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Osmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Osmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di formasi pukul 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pendengar hari ini ya. Pastinya stan pasar murah menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Hari ini berada di Kampung Pusung Lama ya. Halaman gedung serbaguna Kecamatan Mendasakti Kota Loksme. Dimulai dari pukul 9 hingga selesai pendengar ya. Jadi untuk Anda ya, para masyarakat Kota Loksmawe, untuk Kecamatan Mendasakti, ya silakan untuk langsung ke Kampung Pusung Lama. Ini ada beras premium 10 kg dengan harga Rp100.000, kemudian juga gula 2 kg Rp28.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, kemudian telur 1 papan Rp37.000 ya. Karena sebelumnya juga sudah diadakan di dua tempat. Di hari Jumat kemarin di Kampung Menasa Masjid Puntet, kemudian di hari Kamis lalu juga di Kampung Blangpulo. Oke, baik. Yang belum tahu ya, akhirnya sudah bisa ini untuk berburu, untuk juga persiapan nanti insya Allah kita akan menjelang, yaitu hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Dan pastinya juga dengan amalan-amalan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah puasa sunnah yang seperti dianjurkan. Baik pendengar, di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan AI dalam proses kreatif, jadi memang banyak muncul pertanyaan baru pendengar bagi yang namanya industri kreatif. Ketika mesin mampu menghasilkan konten secara instan, apa yang membuat karya manusia menjadi bernilai? Jadi pertanyaan inilah yang menjadi inti pembahasan dalam panel The AI Paradox in the Creative Industry pada konferensi nasional The Cornerstone. Diskusi lintas generasi ini juga menghadirkan CEO Trinity Optima Production Yonatan Nugroho, CEO Visinema Anggawi Masa Songko, pendengar sebagai perwakilan pelajar Naomi Putri. Dan diskusi ini membahas bagaimana AI ya memulai mengubah cara industri kreatif bekerja, kemudian juga sekaligus mengubah cara kita sebagai manusia memandang kreativitas itu sendiri. Jadi mewakili perspektif generasi muda, Naomi Aisyah Putri, siswa SMA Lab School Kebayoran, ini menyoroti bahwa AI kini sudah menjadi bagian dari keseharian pelajar, terutama untuk membantu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan praktis. Namun ya, di samping itu kemudahan tersebut tidak seharusnya juga membuat kita manusia menyerahkan seluruh proses kreativitas pada mesin AI. Jadi yang pastinya sebaiknya ini menjadi tantangan untuk memacu diri untuk menghasilkan karya yang lebih jauh lebih baik daripada buatan mesin pendengar. Dan AI ini bisa digunakan sebagai alat bantu, tapi bukan proses pengganti kreativitas kita. Nah, baginya kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk tetap menghasilkan karya yang jujur dan orisinal, ini juga akan semakin penting seperti di era AI. Dan yang menyimpan cita-cita untuk berkarir di balik layar industri perfilman di masa depan, merasa momen berdiskusi langsung dengan para tokoh seperti Angga Dwi Masa Songko dan juga Yonatan Nugroho, juga sebagai pengalaman yang sangat berkesan, dan ini juga menjadi ajang tukar pikiran. Jadi pengalaman tersebut ini membuat yakin dan memperkuat keyakinan kalau secanggih apapun teknologi berkembang, sisi kemanusiaan tetap menjadi ruh utama pendengar yang tidak boleh hilang dalam proses kreativitas ya. Dan menganalisis blind spot dalam naskah ini juga membantu proses evaluasi konten secara lebih cepat dan efisien. Namun di balik efisiensinya, pendengar, bahwa originalitas manusia justru akan menjadi semakin berharga ketika konten buatan AI semakin masif. Jadi fenomena tersebut ini seperti industri makanan ya, ketika konten instan berbasis AI semakin menyerupai fast food ya, maka karya yang lahir dari pengalaman kemudian juga perspektif dan craftsmanship ini juga manusia akan seperti hilang fine dining yang sebenarnya punya nilai lebih tinggi. Kemudian juga dalam industri musik, AI dinilai juga sangat membantu ini membaca tren pendengar, kemudian juga menganalisasi potensi viral di medsos hingga mempercepat proses eksplorasi berbagai aransemen lagu. Dan juga lambatnya perkembangan regulasi hak cipta dalam perkembangan menghadapi perkembangan AI
Ini juga seperti bagaimana platform streaming kini mulai mengambil langkah sendiri ya, dengan menurunkan jutaan lagu yang dicurigai sepenuhnya itu dibuat oleh AI. Kemudian regulasi semakin berkembang ya, para pembicara sepakat kalau generasi muda tidak perlu takut untuk menghadapi AI. Sebaliknya, teknologi tersebut harus dipahami dan dimanfaatkan secara bijak agar kita ya punya kendali atau proses kreativitasnya itu sendiri. Ya, jadi yang pasti generasi pembawa perubahan mulai dari game changer ya, yang tidak hanya unggul secara akademisi tapi juga punya keberanian berpikir kritis, menjaga identitas kreatif, dan pastinya mampu ya beradaptasi di tengah perubahan teknologi.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

15 menit melintasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ingkar pendengar punya janji dengan siapa di hari ini, di Sabtu ini. Janji untuk bisa berkumpul bersama keluarga atau juga ada janji makan siang. Memenuhi undangan juga bisa jadi ya. Coba dicek kembali, mungkin ada undangan-undangan yang terskip ataupun juga terlupakan. Jadi masih punya waktu untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya ya. Jangan sampai Anda tidak menghadiri yang namanya sebuah undangan. Alangkah baiknya memenuhi ya. Bunga Citra Lestari dengan Ingkar. Semoga kita adalah tidak termasuk orang-orang yang ingkar janji. Oke, baik. Masih terus kami hadirkan informasi pendengar di kesempatan siang hari ini. Dan pastinya juga saya ingin menyapa untuk masyarakat juga yang saat ini berada di kawasan jalan-jalan protokol seputaran Kota Loksmawe. Mungkin sedikit lengang, tapi di pusat pasar saya yakin cukup ramai ya di hari ini. Dan banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya, sembari juga mengisi waktu luang Anda. Di kawasan tempat wisata juga ini menjadi tempat yang paling diincar oleh masyarakat. Dan juga berdamai wisata ya di kawasan Pantai Ujomblang. Oke, tapi tetap juga yang harus diperhatikan adalah untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan. Baik, pendengar, di mana inovasi berbasis minyak Nilam Aceh kembali mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Pendengar, tim investor muda dari SMA Lab School Universitas US Syah Kuala ini berhasil meraih medali emas pada ajang bergensi World Young Investor Exhibition 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center Malaysia 17 hingga 21 Mei 2026. Nah, penghargaan tersebut diraih melalui inovasi produk kesehatan bernama Nilame Apothecary, yaitu salep berbasis nanomulsi dengan bahan aktif minyak nilam Aceh untuk pengobatan luka diabetes. Sementara itu, Kepala Atsiri Research Center Universitas Malikus Saleh Saifullah Muhammad mengatakan inovasi tersebut lahir dari penelitian ilmiah mendalam yang dilakukan selama 3 bulan di ARC PUI PT Nilam Aceh USK ya. Dan juga bahwasannya produk ini memanfaatkan komponen aktif minyak nilam Aceh sebagai obat topikal untuk penyembuhan luka diabetes melalui teknologi nanomulsi. Kemudian tim peneliti muda yang terdiri dari Lubna Jannatun Adnin, Felicia Aisa Lutfia, Kanaya Sadira Innaya Alifa dan juga Haura Atifa, Siti Alisa Matsura dan Syafira Latifa Azhara juga mempresentasikan ya riset mereka dalam bahasa Inggris di hadapan dewan juri internasional. Jadi penggunaan teknologi nanomulsi ini membuat zat aktif minyak nilam lebih cepat terserap ke kulit sehingga mempercepat regenerasi jaringan luka dan merangsang pertumbuhan kolagen baru. Dijelaskan minyak nilam Aceh mengandung senyawa utama patchouli alcohol ya yang bekerja sinergis pendengar dengan senyawa fitokimia lain seperti tanin, saponin dan juga alfa brunesene. Dan keunggulan inovasi ini dinilai memiliki kebaruan ilmu pengetahuan sekaligus menawarkan solusi di bidang kesehatan sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi Gold Medal untuk kategori healthcare. Jadi ajang tersebut ini diikuti dari 2000 peserta pendengar dari berbagai negara termasuk ada Korea Selatan, China, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Malaysia dan Indonesia sendiri. Nah, keberhasilan ini dinilai menjadi bukti bahwa komoditas lokal Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui riset dan teknologi modern. Selain kategori nilam, tim SMA Lab School Banda Aceh juga meraih sejumlah penghargaan lainnya berupa medali emas, perak, perunggu di berbagai kategori kompetisi internasional tersebut.

teknis. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui. E negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh menurut

saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI. Saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacem.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with.
4: Jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus. Kedua tim memberikan bola yang memberikan peluang masing-masing. Terus kemudian di kota kedua, kita hampir bisa ditambah tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang lain pertandingan, Dewa United dimasukkan dulu main untuk melakukan prosi-prosi dan tidak terlalu serius, cuman kalau berlanjut di tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pada gelar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Ada Robi yang akan menemani kalian sampai sore nanti. Pendengar ya, setelah dinamika olahraga siang hari ini, Robi akan menemani kamu dengan lagu-lagu Aceh. Silakan pergunakan 0811-6715-893 untuk mungkin kamu ingin kirim WA aja ya, nanti line telepon akan Robi buka. Untuk siang hari ini dalam program Bungang Jaro, sekali lagi selamat siang di hari Sabtu, lumayan panas siang hari ini ya, mumpung hari Sabtu di rumah masak banyak untuk keluarga karena berkumpul hari ini. Sambil makan-makan, sambil mendengarkan Pro 1 dengan program Bungong Jaro. Mendengar sekali lagi 0811-6715-893. Akan berubah bacakan dan lantai telepon juga nanti akan baru dibuka di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Okey, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Ya, pecinta lagu-lagu Aceh dalam program Pemong Jaro. Di Orang Satu Ronyo yang orang cukup terik, ada sebagian daerah masih terjadi pemadaman listrik. Ya, masih golong mudik lampu, Tapi alhamdulillah di Leksemawe hampir keseluruhan sudah hidup dan bisa menikmati lagu-lagu Aceh dalam program Bungung Jaro ke Uronyo. Ya, pendengar Prosa RRI Leksemawe, semoga mandum dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun dengan mendengarkan lagu-lagu Aceh. Terima kasih gerakan mandum yang selalu setia bersama Prosa RRI Leksemawe.

muda Purkas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: Di jam 12 waktu Indonesia Barat, pendengar personil Babinsa, Koptu Sahminan Harahap, Koramil 29 Langkahan, Kodim 013 Aceh Utara melaksanakan pendistribusian bantuan logistik bagi masyarakat yang tinggal di hunian sementara bantuan BNPB di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke sejumlah desa penerima agar kebutuhan warga dapat terpenuhi dengan baik. Ya, dan di lapangan, Babinsa Koptu Sahminan Harahap tampak membantu menurunkan dan membagikan bantuan kepada warga yang tinggal di Untara. Jadi suasana penuh keakraban terlihat saat masyarakat penerima bantuan berupa kipas angin dan matras yang dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan sehari-hari. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi Desa Tanjung Dalam Selatan, sebanyak 31 kepala keluarga, Desa Alu Krak Kaye sebanyak 76 kepala keluarga, serta Desa Simpang 3 sebanyak 36 kepala keluarga. Dan secara keseluruhan bantuan yang diterima masyarakat terdiri dari 107 kipas angin dan 79 lembar matras. Jadi kehadiran Babinsa dalam proses distribusi tersebut bertujuan memastikan bantuan tersalurkan dengan tertib dan tepat sasaran kepada warga penerima. Nah, jadi pemerintah juga masih terus memperhatikan, memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita di Langkahan yang masih tinggal di Huntara, ya, tapi insya Alhamdulillah, insya Allah juga akan terus membaik. Kipas angin dan juga matras membantu sekali, ya. Mendengar perusahaan RRI Luxemoy Poh 12 Wat Indonesia Barat, mendengar akan terdengar kilo Pancasila dan mantang terlanjutkan dengan lagu-lagu Aceh dalam program Bungong Jaro Koronyo.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia, yaitu Yakob dan Yance Sayuri, mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesan.

0: kebenaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten. Ngepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Aceh, ada sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama Tulak Bala atau juga disebut Rabu Abi. Tradisi ini digelar setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Islam. Pada hari itu, masyarakat berduyun-duyun mendatangi pantai, sungai, menasah, atau surau. Ada yang berdoa bersama, ada pula yang duduk santai sambil makan bersama keluarga. Bagi orang Aceh, bulan Safar dikenal sebagai bulan seum atau bulan panas. Bulan ini dipercaya memiliki aura yang kurang baik, di mana manusia lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan fisik maupun psikis. Karena itulah, Safar juga diidentikan sebagai bulan turun bala. Keyakinan ini memiliki rujukan dalam sebuah kitab klasik. Dalam salah satu penjelasan ulama, disebutkan bahwa bala pertama kali turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar yang diyakini sebagai hari terberat sepanjang tahun. Maka, umat dianjurkan memperbanyak doa, sedekah, dan ibadah, termasuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala, yakni sholat untuk menolak musibah. Secara historis, Tulak Bala juga dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti Asyura dan Arba'in. Pasca pembantaian keluarga Nabi di Karbala, dari sanalah nilai perenungan dan doa kolektif diwariskan hingga ratusan tahun lalu di Aceh. Dalam pelaksanaannya, prosesi Tulak Bala dipimpin tengku atau tokoh adat. Setelah doa bersama, masyarakat menggelar kenduri, makan nasi bungkus dan lauk ikan yang dibawa dari rumah. Ada pula tradisi mandi bersama sebagai simbol membuang aura negatif dari tubuh dan jiwa. Namun kini, Tulak Bala mengalami pergeseran makna, di mana sejumlah tempat tradisi ini berubah menjadi ajang rekreasi dan keramaian. Bahkan, bisnis musiman yang menjauh dari esensi awalnya sebagai ruang refleksi spiritual. Tulak Bala sejatinya bukan sekedar tradisi, melainkan pengingat agar manusia selalu merenung, berserah diri, dan menjaga keseimbangan hidup.

Hai pendengar Prosa RRI Leksemawi, kenangan cinta ya Firsa Agam dan mantang menemani tanya dalam program Punggong Jaro. Mendengar catat kan kedengar kumandang azan pada sholat zuhur yang di tamong daerah kota Leksemawi dan sekitarnya. Mantang dalam program Punggong Jaro sampai posawat Indonesia Barat. Mendengar tetap bersama kamu di Prosa RRI keuronyo dan selamat menunaikan ibadah sholat

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

ya, Fosa Watin Indonesia Barat dan Maksud Hati Fadil Fitrangi Melisa merupakan lagu terakhir dalam pertemuan kita untuk program Bonggong Jara. Terima kasih pendengar Prosa RRI Leksemawe, dan kita akan mengikuti berita bahasa Aceh yang terangkum dalam haba uronyo dari sudah mengucapkan selamat mengikuti.

pelayanan kesehatan ke masyarakat. Kasus kekerasan terhadap kaum inang modus ji tiptun kasus sabi meningkat. Habis lengkap ji kepesampo oleh ulun tuan Robi. Puskesmas Muara II terus mempunyai upaya optimal menjalani kesehatan ke masyarakat di wilayah kerja ji. Pelayanan yang dipaju meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pelayanan ibu ngan ane, imunisasi, menampih penanganan penyakit ringan hingga sedang. Kepala Puskesmas Muara II Dr. Igo Mila Yosfianda gepegah awaknya komit tepat alam memastikan tipu warga mutemi pelayanan kesehatan yang cepat, tepat ngan ramah. Tenaga medis menan para medis siap siaga saban wate termasuk di uro libur guna gejaga kesehatan masyarakat tetap terjamin. Selainnya Puskesmas Muara II pi aktif gelaksanakan program penyuluhan kesehatan ke masyarakat lagi edukasi tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit menular ngan penting ji imunisasi ke anak. Masyarakat diharapkan mampu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan supaya derajat kesehatan di wilayah Muara II bertambah ged. Pemerintah pi terus mendukung peningkatan sarana dan prasarana guna menjamin pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kasus kekerasan terhadap kaum inang le modus ji tiptun kasus sabi meningkat han jaring persoalannya nasib yang meninggal dunia. Adapi kasus yang kaim terjadi yang kekerasan berbentuk fisik dan hanyan kan manteng sebab ulah dari awak agam manteng. Namun kasus KDRTP terjadi sebab naji pemicu dari tingkah laku urang inang. Ba RRI salah sidro aktivis inang katalog Semawi Siti Nurillah gepegah. Terkadang na perilaku sidro perumoh lam rumoh tangga sering sid geundang kemarahan kaum agam yang gepancing emosi lako untuk gelakukan kekerasan fisik atau awak inang. Menurut gopnya kekerasan kan manteng terjadi ba kaum inang manteng namun nasi terjadi ba sidro urang agam. Di mana biasa aja awak agam jut sakit hati atau tingkah laku istri yang hana sesuai dengan keinginan suami hanya jut memicu kekerasan. Oleh karenanya Siti Nurillah gepakat kaum hawa di kota Luxmawi untuk sabi ge introspeksi diri agar getepu bak bagian teh tingkat laku istri yang hana gesenangi le pasangan udip jih.

penggunaan bahasa ngan sastra Aceh jino kan semakin kurang. Penggunaan bahasa daerah bak Saban Wate nyanjir ke sabo identitas masyarakat Aceh jino kan mulai ditinggal oleh generasi muda. Dipegali Ketua Majelis Adat Aceh Kota Luxmoy Safudin Saleh minat atuh bahasa ngan sastra Aceh saatnya ge perkirakan jino diup 10%. Kondisinya ge pedeh bahwa ekstensi bahasa Aceh di tengah masyarakat ka mulai memudar. Namun sebenarnya manteng jid geubah atau gedorong kembali li para kreator seni ngan budaya yang mampu memikat masyarakat lagi. Rafli ngan Julpase yang kadianggap mahasi kebangkitkan semangat berkesenian ngan kecintaan atuh budaya Aceh melalui karya-karya mereka yang kreatif dan modern. Syedara Ono Dileha Bauronyo, produksi tim RRI Lok Semawe.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, setelah kita dengarkan ya lagu-lagu Aceh dan berita bahasa Aceh untuk rangkaian Bungong Jaro di hari ini sudah jam 1 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca juga masih panas nih di luar. Yang baru pulang sekolah, istirahat dulu di rumah. Persiapan malam minggu mungkin ya untuk hari ini. Ada yang berpuasa juga hari ini sama menjalankan ibadah puasa di cuaca yang terik ini. Semoga berkah terus menjalankan ibadah puasa di bulan Zulhijah ini ya. Pendengar, selamat siang. Lagu-lagu Pro 1 hiburan selanjutnya akan Robi hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Menjadi kawah candera dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Kota Semawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Semawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lux Mami. Sekali lagi pun terima kasih yang pasti ya untuk kamu mendengarkan Pro 1. Jam istirahat siang hari ini karena panas di luar, dan jika nanti malam-malam minggu ya ada rencana sendiri untuk merayakan malam minggunya, menikmatilah malam minggunya ini, refreshing me time kamu seperti apa nanti malam ya. Semoga semua berjalan dengan lancar dan moga-moga juga cuacanya baik nanti malam. Dan pendengar, di jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, lagu-lagu dangdut, program Pro Dangdut yang akan hadir di Pro 1 untuk menemani kamu sampai jam 3 nanti ya. Dan terus bersama kami, karena yakin lagu-lagu dangdut ini bisa menghibur kamu siang hari di tengah waktu, tengah cuaca yang panas, waktu istirahatnya. Sekali lagi, Pro Dangdut hadir untuk Anda semua di Pro 1

0: definisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia, yaitu Yakob dan Yance Sayuri, mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

0: baru yang luar biasa, memiliki talenta yang luar biasa. Ada Lesti dan juga Vildan. Mereka emang lebih dari selamanya, lebih dari segalanya ya. Siang hari ini dalam program Pro Dangdut, pendengar di jam 2:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kamu yang sudah sedari tadi menanti lagu-lagu dangdut ya. Moga-moga juga terhibur masih dengan suasana yang panas di luar. Beristirahat di siang hari ini akan lebih indah mungkin ya. Tidur siang, boci untuk persiapan malam minggu nanti. Sekali lagi terima kasih pendengar dan masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Terima kasih untuk siang hari ini masih bersama Robi dan masih bersama Pro 1. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Green Radio untuk sore hari ini, berbicara tentang peran masyarakat lokal ya dalam melestarikan lingkungan ini seperti apa. Nanti akan menarik sekali dialog kita pada sore hari ini, dan line untuk WA juga akan kami buka ataupun telepon nanti di 08116715893. Pendengar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Loksmawe. Aku

0: BTW pendengar Pro 1 RRI Loksemawe jam 3:11 waktu Indonesia Barat, Peter Pan dengan Sali sendiri. Oke, mudah-mudahan terhibur dan pendengar berbicara tentang kebersihan yang menjadi PR untuk kita sebagai masyarakat, juga untuk diharapkan tetap berperan aktif untuk menjaga lingkungan dengan menjaga kebersihan, bukan hanya sebuah tanggung jawab dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Loksemawe, sekaligus untuk seluruh warga Kota Loksemawe diharapkan untuk tetap aware dan yang pastinya memperhatikan kebersihan lingkungan sebelum lingkungan ini rusak akibat tangan kita sendiri. Program Green Radio, peran masyarakat lokal terkait dengan lingkungan hidup akan kita bahas di siang hari ini dalam program Dialog Interaktif Green Radio.
1: Tetaplah bersama kami. Berikut kita ikuti program acara Dialog Interaktif dengan topik pembahasan wisata budaya dan Green Radio, eksplor budaya Nusantara dan cinta lingkungan.
0: Oke, mendengar di studio kita sudah hadir dua narasumber. Kita sapa dulu, ada PLT Dinas Lingkungan Hidup Loksemawe, ada Zulfikar Sharif. Bang Jul, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Dan jingin narasumber kita yang kedua ada M. Nur Khatami SIP ini, Ketua ILCC Khatami. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam Bang, selamat siang.
0: Ya, siang juga hari ini. Terima kasih sudah hadir ya, kita berbicara tentang peran masyarakat lokal dalam melestarikan lingkungan. Sebelum kita berbicara tentang apa sih ILCC ini, ya, jadi juga Robi ya baru tahu ini. Kita sapa-sapa dulu Bang Zulfikar Sharif yang sudah menduduki tempat di Dinas Lingkungan Hidup ya, kayaknya punya PR besar kalau pemerintah Kota Loksemawe ini. PR-nya parkir, sampah, ini selalu dibahas dalam Halo RRI nih Bang Jul. Halo RRI, ada masyarakat masalah sampah ini, kalau peran masyarakat lokal gimana yang diharapkan untuk masyarakat ini seharusnya terhadap kebersihan lingkungan ini?
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Robi. RRI sudah menyediakan ruang untuk pemerintah Kota Loksemawe berdiskusi ya, mengedukasi masyarakat kita, karena memang persoalan lingkungan ini sangat kompleks, terutama terkait dengan kebersihan ya, sampah. Kita belum cerita lagi tentang ruang terbuka hijau, taman dan sebagainya. Ya, sekarang juga sudah ada tindakan-tindakan yang ya kurang ya kontraproduktif mungkin kan, kita ada yang dirusak
0: dipecahin ya Bang Jola.
2: Ya barusan kan Rob, saya baru aja keliling ke salah satu lokasi di Mohon Gedung tuh, dekat SMP 12 kalau nggak salah, saya SMP 12 ya. Di belakangnya itu ada sampah yang menumpuk, titik sampah ilegal. Kebetulan saya melihat videonya Bang Andre ya, Andre Sobda, ya, di dalam tambak itu udah penuh sampah. Jadi ada masyarakat yang membuang sampah ke kawasan itu, panjang deh. Sebelumnya juga ada tempat sampah yang dibuat oleh masyarakat Menggedung, tapi sudah dihancurkan karena sangat mengganggu. Lalu digeser kurang lebih sekitar 5 meter. Dibersihkan lagi sama petugas kita dan dipasang pelangnya, dilarang buang sampah di tempat ini, geser 10 meter lewat dari pelang. Sekarang udah penuh. Nah artinya LLH gak mampu mengatasi hal-hal seperti itu kalau sendiri. Dibersihkan di titik A, selesai, ya pindah ke titik B. Kita bersihkan titik B, pindah ke titik C. Gak mungkin orang-orang Dinas Lingkungan Hidup ini ya standby di situ untuk menjaga jangan buang sampah di sini, apalagi dekat instansi publik ya, sekolah gitu kan, di lingkungan masyarakat. Saya bayangkan kalau seandainya ada masyarakat di kawasan itu aja yang dekat rumahnya melarang,
0: marah, ya.
2: Melarang marah aja, oi jangan buang sini, itu aja udah cukup sebenarnya. Itu saya kira peran. Nah hari ini tadi saya diundang oleh teman-teman LCC. Uh-huh. LCC ini adalah kader lingkungan. Uh-huh. Dari kalangan pemuda ya. Uh-huh. Tokoh-tokoh kampus, tokoh masyarakat ya. Yang di apa ya, dididik barangkali oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat LSM, Bitra namanya, Bina Raya Sejahtera, yang konsen pada lingkungan hidup. Nah, mereka ini melatih memberikan pengetahuan, keterampilan tentang lingkungan. Tadi saya diminta untuk ikut membuka acara itu. Ternyata luar biasa ini. Karena mereka, para tokoh-tokoh muda ini dari berbagai daerah, dididik di situ agar nantinya mengambil peran di tempat lokasinya, lokasi tempat dia tinggal sendiri.
0: Okay.
2: Paling kecil lah ikut peduli bagaimana menjaga alam ini. Nah, kebetulan ini sampai kita udah hadir. Bang Khatam ini adalah ketuanya.
0: Yeah.
2: Beliau ada 2-3 angkatan tadi saya dengar dari teman-teman di Bitra. Angkatan 1, angkatan 2, sama angkatan 3. Nanti akan dijelaskan. Yang saya sampaikan bahwa saya merasa bersemangat ini Robi karena ada teman baru gitu. Ternyata banyak teman yang juga peduli pada lingkungan. Persoalannya kita kan belum komunikasi, belum berkolaborasi aja. Dan udah ada RRI sebagai teman kita, tambah lagi ada LCC, Bitra. Kalau ada lagi yang lebih banyak lagi mungkin sampai ke tingkat desa, mungkin ini akan selesai. Kalau Robi tadi nanya masalah sampah. Demikian juga dengan masalah penghijauan. Karena lingkungan ini kan sangat luas ya. Penghijauan ini kan semakin hijau, semakin rendang, ya rindang, itu akan sangat membantu misalnya meredam suhu yang panas. Kemudian menyerap air sehingga banjir sedikit teratasi dan sebagainya. Nah, ada persoalan juga ini kalau di taman-taman kita yang ruangnya terbatas ini kita tanami pohon, pohonnya dicuri. Ya, apalagi pohon yang agak indah sedikit, yang agak bagus kayak bonsai dicuri. Kemudian tempatnya dirusakin. Nah, orang-orang kayaknya cuek aja. Karena ya, bukan rumah saya kok gitu. Jadi ini peran-peran ini yang sebenarnya oleh masyarakat setempat yang tadi mungkin disebut oleh peran masyarakat lokal. Itu sangat penting untuk agar kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman, yang indah, yang ya enaklah kita huni gitu ya. Nah, kita alhamdulillah RRI hari ini mengangkat judul ini. Saya kira ini tepat sekali dengan apa yang kita butuhkan.
0: Baik, ini masyarakat
2: itu dulu.
0: Iya, baik, masyarakat mungkin lebih jahil ya atau enggak peduli gitu ya.
2: Saya enggak mengatakan begitu, Rob ya.
0: Karena saya melihat di media sosial Bang Zulfikar Sharif ini ya banyak yang dihancuri gitu ya, sedikit demi sedikit, tapi ini mungkin nanti ada perbaikan atau ada dengan adanya ILCC ini nanti bakal terbantu. Tapi sebelumnya tadi Bang Jul sudah sedikit men-spill ya apa nih ILCC, ada Nur Khatami ketua ILCC. Khatami, mungkin bisa jelaskan dulu sedikit apa ini LCC dan kapan mulai terbentuk ini.
3: Oke, baik Bang. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ini adalah sebuah program yang sangat luar biasa Bang, tentang Green Radio. Bagaimana sekarang media sosial itu begitu masif, dan salah satu advokasi lingkungan bisa kita lakukan lewat media. Baik, sebelumnya ILCC itu adalah singkatan dari Environmental Local Champion Class. Jadi bisa kita artikan sebagai pemuda atau kelompok masyarakat yang pemerhati lingkungan, yang mempelajari tentang isu lingkungan dan yang mengadvokasi isu-isu lingkungan. Dan di situ ada kata championnya. Jadi ini adalah para pemuda atau masyarakat lokal yang menjadi champion di lingkungannya masing-masing. Champion dalam artian adalah sebagai agen perubahan dalam tingkat lingkungannya masing-masing. Begitu Bang, singkatnya. Begitu.
0: Apa yang menginspirasi ini terbentuk, Tami?
3: Sebelumnya ILCC itu dibentuk pada tahun 2023 Bang.
0: Baru ya.
3: 2023 kita sudah ada 3 angkatan. Dan hari ini adalah pembukaan untuk angkatan ketiga. Jadi pada angkatan pertama itu pertama kali kita lebih fokus pada isu kehutanan. Okay. Isu kehutanan. Karena pada saat itu para peserta angkatan 1 itu banyak berasal dari pemuda, tokoh mahasiswa, tokoh masyarakat yang tinggal berbatasan langsung dengan hutan. Adalah masyarakat-masyarakat yang mengalami dampak akibat langsung dari kerusakan hutan. Kemudian pada kelas kedua, kita itu adalah para mahasiswa yang terdiri dari para pimpinan organisasi mahasiswa, baik yang berada di kampus maupun yang berada di luar kampus. Kemudian pada ILCC yang ketiga, kali ini kita buka untuk umum. Jadi waktu itu kita buka pendaftaran, ada sekitar 40 lebih orang yang mendaftar, dan kita mengambil cuma 15 orang. Dan ada sekitar 5 orang berasal dari kota Lhokseumawe. Jadi sekarang pada sesi kedua, sebenarnya pada kelas LC kedua, kita juga sudah masuk pada isu sampah. Pada saat itu ada aplikasi Span Lapor dari pemerintah pusat. Pada saat itu kita pernah juga membuat laporan-laporan tentang sampah dan juga sebagainya melalui aplikasi tersebut. Dan ternyata cukup efektif, Bang. Waktu itu setiap laporan yang kami buat langsung ditindaklanjut. Mungkin sekian, Bang.
0: Oke, seperti itu ya. Sebelumnya untuk para pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe di sore hari ini bisa menggunakan line WA ya di 0811-6715-893 apabila Anda ingin bertanya ataupun ingin memberi tanggapan, kritik, serta saran dalam pembahasan dialog kita sore hari ini, peran masyarakat lokal dalam melestarikan lingkungan. Oke, Khatami, kalau job desk dari LCC ini apa aja?
3: LCC ini sebelumnya itu kita memasuki beberapa kelas, Bang. Jadi ada beberapa tahapan kelas. Yang untuk angkatan 3 ini, yang pertama kita ada pengantar ilmu lingkungan. Karena yang kita ambil ini adalah para pemuda atau mahasiswa yang memiliki minat yang besar terhadap isu-isu lingkungan. Jadi pada sesi pertama itu ada pengantar ilmu lingkungan. Jadi setelah itu kita masuk kepada penulisan tentang isu lingkungan, tentang bagaimana cara menulis tentang isu-isu lingkungan yang memenuhi kriteria jurnalistik. Dalam hal sederhana ada 5W1H, Bang Jola. Kemudian kita masuki pada isu advokasi lingkungan. Tentunya setelah para peserta ini menulis tentang isu lingkungan, tentunya harus tahu bagaimana cara mengadvokasi permasalahan tersebut. Dan pada sesi yang terakhir itu adalah teknik memfasilitasi dan juga community organizer, tentang bagaimana para peserta itu merealisasikan tentang permasalahan-permasalahan dan bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan. Kemudian kami juga akan melaksanakan field project atau project lapangan selama 3 bulan, Bang. Jadi di field project tersebut nantinya para peserta akan menerapkan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas di kelas sebelumnya. Jadi di kelas-kelas sebelumnya sudah diuji dengan berbagai tahapan, seperti bagaimana cara mengadvokasi, bagaimana cara menulis, bagaimana cara menerapkan. Dan nantinya di field project tersebut para peserta akan menerapkan isu-isu yang telah dibahas sebelumnya, termasuk concern kami pada saat ini adalah pada isu sampah. Karena mengingat bahwa kota Lhokseumawe hari ini produksi sampah cukup besar, Bang. Ada sekitar 110 ton setiap harinya. Tentunya ini menjadi problem bersama, dan juga TPA juga sudah overload. Jadi jika tidak dimitigasi dari awal, dari hal-hal kecil, maka sampah tersebut akan terus bertambah.
0: Oke, kalau di pemerintah Kota Lhokseumawe ini di bawah naungan Bang Zulfikar Sharif ya, DLK, menghadapi masalah besar ini, masalah sampah ya. Jadi LCC ini kapan dan apa yang diterapkan dari tiga tahap itu tadi? Maksudnya ke lapangan yang mungkin saat ini masyarakat dan DLK sendiri yang butuhkan bersih, bersih itu, terus. Gitu. Ini kapan ILCC ini menerapkan itu?
3: Dalam jadwal timeline yang telah kami buat sekitar bulan 7, Bang. Jadi bulan 7 nanti orang ini field project termasuk pada isu sampah.
0: Dan ini kan masalah sampah bukan hanya mungkin bulan ini saja setelah itu selesai gitu. Ini pasti bakal terus, apalagi Los Moy semakin padat, masyarakatnya juga semakin banyak ini ya. Dan isu apa yang bisa diselesaikan gitu untuk permasalahan sampah di ini?
3: Tentunya kami mulai pada isu yang sangat sederhana dulu, Bang. Tentang bagaimana memilah sampah di rumah tangga. Tentunya jika sudah sampah sudah dipilah sedari dari rumah, itu petugas TPA mungkin akan lebih mudah dalam mengelompokkan sampah saat sudah berada di TPA.
0: Iya, Bang Jul, DLHK baru pertama bekerja sama dengan ILCC ini.
2: Ya, karena saya juga baru menjabat nih, Rob, ya. Saya tahu betul kiprah Bitra jauh sebelumnya di kawasan Aceh Utara ya, terhadap lingkungan. Tapi mereka selama ini lebih banyak bermain masalah hutan, pelestarian hutan dan sebagainya, satwa ya. Kemudian dalam penyusunan rencana strategis Bitra 5 tahun kemarin, kebetulan diundang tokoh-tokoh baik dari pemerintahan, masyarakat maupun LSM. Nah, waktu itu saya juga kebetulan diundang oleh teman-teman Bitra. Nah, saya usul masukkan juga dong kota ini menjadi lokusnya kegiatan Bitra. Nah, itu menjadi kemudian dimasukkan rupanya, alhamdulillah. Hari ini saya termasuk juga kemarin memberikan pandangan agar LCC untuk angkatan 3 ini jangan fokus ke hutan semua gitu, juga masuk ke urban, ke wilayah kota, termasuk yang Ruby sampaikan tadi, misalnya bagaimana sampah ini menjadi masalah serius di kota Lok Semawe. Karena memang jika hanya diserahkan atau dilakukan oleh pemerintah, maka ini nggak akan tuntas. Maka barangkali salah satu isu nanti yang akan menjadi bahasan di LCC ya, juga bagaimana mengelola sampah. Kalau tadi Katami mengatakan bahwa memulai dari hal yang kecil, memilah sampah, itu sebenarnya salah satu program yang menjadi salah satu roadmap ya, salah satu tahapan yang dilakukan oleh DLH yang selama ini terkendala. Ya memang nantinya kita juga akan bekerja sama dengan DPMG, dengan camat dan sebagainya. Nah, salah satu nanti yang akan dilakukan oleh DLH ke depan, kita akan membuat kampung pro iklim. Nah, kampung pro iklim ini dia luas sekali. Nah, ini menjadi, ini adalah program nasional sebenarnya, kampung pro iklim ini. Jadi ada beberapa program nasional sebelum Kadipura yang menjadi bahagian kegiatan lingkungan hidup. Salah satunya kampung pro iklim, kemudian juga Adiwiyata. Kalau Adiwiyata ini di sekolah dia, bagaimana membangun kesadaran lingkungan terhadap anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah, kalau proklim di tingkat desa. Nah, di tingkat desa itu misalnya contohnya mungkin yang akan menjadi salah satu desa sasaran kita adalah Ujung Belang. Kebetulan di Ujung Belang juga ada kader LCC ya, satu orang, kalau nggak salah Bang Akbar, mungkin siapa. Nah, nanti di kampung pro iklim ini termasuk juga banyak hal yang dilakukan, termasuk mereduksi atau mengelola sampah hingga di tingkat desa. Jadi dia nggak masuk lagi ke TPA. Nah, tadi kan tadi mengatakan bahwa TPA makin lama kan makin penuh,
0: overload
2: ya. Nah, di desa, kalau ini tuntas di desa, maka dia nggak perlu ke sana. Nah, sekarang kan dalam konsep terbaru ini, sampah tidak lagi dimusnahkan dia, tidak kumpul, pungut, buang, nggak gitu lagi. Ya, tapi sekarang dikelola. Nah, kalau yang minggu kemarin Bang Andri masuk ya, Bang Andri mungkin juga monitor hari ini, bahwa dia menawarkan juga ya, ini saya kira ini peran juga masyarakat lokal. Andri Sobda, seorang aktivis lingkungan, beliau juga akan mengelola sampah organik ya, yang ada di kota secara swadaya, secara mandiri. Wah, kalau boleh, sampahnya kita kelola, kita jadikan kompos katanya. Nah nanti mungkin LCC akan masuk di kampung Proiklim itu, salah satunya adalah memilah sampah dulu, memisahkan antara sampah plastik dan sampah sampah organik dan non organik yang bisa diurai dan yang tidak bisa diurai. Ini sangat membantu kita. Kalau masyarakat mau mengambil inisiatif ini aja, sangat membantu, Rob. Nah itu paling tidak dia milah aja di rumah tangganya sendiri. Kemudian kalau ini sudah terpilah mau, maka sampah plastik bisa kita jadikan, kita buat bank sampah. Nah, itu bagian dari program. Nah kampung Proiklim ini akan menjadi contoh. Ya, contoh bagaimana mengelola lingkungan di desa, tidak hanya masalah lingkungan tapi juga masalah ketahanan pangan dan lain-lain. Nah, barangkali nanti dalam field projectnya LCC, saya berharap Proiklim ini menjadi salah satu field project, ya, field project yang tentu saja akan bekerja sama dengan kita. Kita akan support habis-habisan sampai titik keringat, titik keringat penghabisan, ya. Kita support apa yang bisa, dan tentu saja peran teman-teman sejauh lebih besar, karena memang untuk membangun kesadaran ini sulit, Robi, ya. Ada kata orang kalau membangun kesadaran itu kita butuh 100 tahun belum tentu jadi, tapi kalau membangun ketakutan mungkin satu hari jadi dia, ya. Jadi hal-hal seperti ini. Nah, kalau ada yang berperan di tingkat desa untuk ikut merasa bahwa lingkungan kita ini harus kita jaga, sampah ini kalau kita abaikan dalam jangka panjang akan sangat berbahaya, akan mengancam generasi kita berikutnya, ya, akan menjadi bencana besar, menimbulkan penyakit dan sebagainya. Mungkin semua akan merasa takut dan mengambil peran. Masalahnya siapa yang memantik ini? Nah, dengan hadirnya LCC, saya berharap ini akan menjadi pelopor, pelopor agar bisa memotivasi kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya, gitu, untuk peduli. Paling tidak ada yang ngomong, gitu, ada yang ngomong, ada yang teriakin, apalagi yang mengedukasi, ya. Tentu saja teman-teman LCC kader-kadernya akan lebih mumpuni, lebih terampil karena akan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang lingkungan. Kalau tadi kita dengar dari Bang Khatami, bahkan mulai dari dasar sampai ke tahap advokasi. Nah, ini kan luar biasa, ya. Yang jelas kalau DLA ini welcome untuk semua masukan-masukan positif, termasuk kritik-kritik positif, dan kemudian kita mencari solusinya bagaimana mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe, khususnya sampah untuk saat ini. Ikan Robi.
0: Oke, kembali ke Khatami. Ini permasalahan sampah di Lhokseumawe, apa ya, bukan kita dari awal lagi. Ini memang sudah di puncaknya ini, ya. Bagaimana ILCC untuk memulai, dari mana mulai untuk membasmi ya sampah yang luar biasa ini?
3: Tentunya Bang, seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa yang pertama kali itu adalah kesadaran. Kemudian yang kedua adalah regulasi ketat dari pemerintah, Bang. Jadi selain kesadaran, karena ada sebagian masyarakat kita yang memang bandel dia, Bang. Ada yang tidak bisa diingatkan. Mungkin ini juga kami berharap juga kepada DLH untuk membuat sebuah regulasi atau denda terhadap masyarakat yang buang sampah sembarangan. Seperti jika kita masuk ke tingkat lokal di desa-desa, Bang, tentang kanun gampung masalah persampahan, mungkin begitu, Bang.
2: Oke, itulah makanya saya respon, Robi. Saya berharap nanti LCC bisa menjadi pendamping kita, ya, dalam hal menyusun kanun gampung ini. Bagaimana agar ada semacam ersa atau apa, mungkin LCC bisa mengambil peran di sana, membantu kita, karena memang kita punya keterbatasan. Kalau itu bisa, kayaknya indah sekali itu.
0: Oke. Baik, Khatami, ada Bang Jol, ini kita di ujung telepon, kita sudah tersambung ya dengan penelpon kita di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih, Bang, sudah Andri diinformasikan.
2: Siap. Kabar, Bang Andri?
4: Baik, Pak. Pak Jul.
2: Saya tadi
4: tetap semangat, Pak Jul.
2: Ya, terima kasih support. Tadi sudah ke tempat lokasi di mana saya melihat video dari Bang Andri itu di kawasan Mon Gedung, ya, KDSD 12. Ya. Saya belum tahu tindakan apa yang saya ambil, tapi kalau untuk membersihkan kayaknya ya oke aja kita bersihkan, tapi besok akan numpuk lagi. Mungkin untuk saat ini saya pikir langkahnya adalah saya akan komunikasi dengan aparatur desa di sana untuk bersama-sama membersihkan itu. Kita akan sediakan armada, kita turunkan personil juga, dan mungkin juga nanti setelah pembersihan kita mau tanam pohon. Nah gitu, itu mungkin langkah pertama ya. Mungkin ada pandangan lain dari Mandri, alhamdulillah kali. Ini tadi saya kesana Bang Robi karena ada informasi dari Mandri ya, take videonya di Facebooknya saya pantau, saya langsung turun. Jadi ini termasuk peran juga nih sebenarnya.
0: Oh iya benar, benar menginformasikan bang, gini ya.
4: Awalnya Bang, kita udah mulai pesimis sih terhadap penanganan sampah lingkungan di Teluk Semawe. Tapi setelah muncul Pak Jul menjadi bagian dari tangan pemerintah, saya terpanggil kembali Bang. Dia ada optimisme yang ditawarkan oleh Bang Jul kan, walaupun memang berat.
2: Terima kasih.
4: Apa biarkan yang lama Bang. Kita tahu bahwa selama ini memang autopilot tuh. Udah dibiarkan aja gitu. Pun kebetulan tempo hari pas saya ke di depan apa lihat kondisi itu, saya bertanya juga dengan orang sekitar, itu sebenarnya tanah tambak siapa? Katanya aset desa.
2: Bukan aset Aceh Utara itu.
4: Aceh Utara. Tapi sejauh ini nggak digarap apa-apa, mungkin dah nggak produk lagi bang. Tapi yang disayangkan karena itu mungkin dah terlalu lama itu ya. Itu mungkin sumbernya dari beberapa komplek di depannya juga. Apakah mereka tidak ada tempat membuang atau memang udah menjadi kebiasaan yang dibenarkan?
2: Saya jawab boleh
0: bang. Boleh bang Jo, silakan.
4: Ya bang.
2: Saya jelasin aja langsung Bandri, nanti Bandri silakan lanjutkan lagi. Sekedar untuk informasi pertama, itu lahannya Aceh Utara. Itu agak aneh juga memang. Aceh Utara itu udah keluar tapi banyak kali lahannya
0: Masih tinggal
2: tapi gak digarap. Gak digarap, selama ini dipakai oleh masyarakat. Masyarakat menggunakan gak boleh, akhirnya akan jadi lahan kosong tuh. Nah untuk sampah yang dibuang di situ, saya udah coba wawancara, cari informasi dari masyarakat sekitar. Itu bukan sampah mereka Bang Andri, karena di Mon Gedung itu, di Mon Gedung terutama di kompleks sebelah itu namanya kompleks PWI. Mereka didatangin oleh ada becak VR. Jadi di Mon Gedung itu ada jasa layanan pembuangan sampah. Jadi dijemput, mereka bayar sebulan apa 30.000 gitu kepada jasa layanan sampah itu, dijemput ke rumah dibuang. Nah, itu dari masyarakat luar. Jadi ada, mungkin nggak tahu dari mana, apakah simpang empat, Kota Blang yang sambil lewat pagi asal lempar aja.
0: Benar.
2: Nah itu informasinya, Pak Andri. Bukan masyarakat sekitar.
4: Mungkin pendekatan kedepannya mungkin untuk membersihkan area itu mungkin gampang, Bang. Tapi apakah kita bisa menjamin setelahnya orang tidak membuang kan gitu, Bang?
2: Nah itulah makanya mungkin karena itu hari ini mengangkat judul peran masyarakat lokal. Mungkin ya. Nah, mungkin saya tanya Bang Andri sedikit nih, mumpung saya lagi bisa terkomunikasi. Bang Andri, apa kira-kira menurut pandangan Bang Andri gimana? Kami kewalahan kalau hanya mengandalkan pemerintahnya, kami kewalahan. Tapi
4: betul Bang, Andri juga
2: kita
4: berpikir
2: perlu,
4: ini
2: kita
4: juga Bang,
2: perlu karena peran. Apa pandangan Andri tentang peran masyarakat lokal terhadap pelestarian lingkungan terutama sampah?
4: Mungkin satu sisi Andri berpikir juga gini Bang, di situ ada 3 sekolah tuh, dari SD, SMP, SMA kan. Tapi ketika kita mau mengajak mereka, seolah-olah itu adalah tugas, masalah yang mereka timbulkan. Tapi ya mungkin secara massal kita bisa mengambil waktu pada momentum, misalnya kah hari bumi kah atau hari apa, untuk kita gerakkan anak-anak sekolah yang di sekitar 3 sekolah itu Bang. Kemudian ya dikasih giveaway lah mereka, supaya mereka semangat. Tapi yang perlu dipastikan setelah itu tidak ada lagi yang membuang kan itu Bang.
2: Di sini masalahnya, kalau di lahan sendiri satu hari bisa selesaikan itu Bang Robi. Bang Atami ya. Satu hari insya Allah saya bisa selesaikan, angkat dengan buru-buru yang ada teman-teman. Saya menyebutnya sekarang penjaga bumi ya, bukan buru. Tapi mereka adalah penjaga bumi Kota Teluk Semawe. Nah mereka satu hari selesai. Persoalannya setelah itu bagaimana kira-kira strategi kita untuk tidak ada lagi sampah yang dibuang secara liar. Dan itu biasanya dilakukan oleh masyarakat yang bukan kawasan itu, Bang Andre. Nah, ini masukan seperti ini yang kami butuhkan, Bang Robi. Kami butuh masukan seperti itu, ya. Kira-kira apa strateginya, Bang?
4: Strategi lain mungkin salah satunya ya kembali lagi ke peran pemerintah desa melalui lorongnya kah, menugaskan seseorang untuk patroli kah, atau untuk memantau kah, memberi teguran. Mungkin karena persoalan ini Bang udah bertahun Bang, jadi tidak mungkin dalam satu waktu, dalam satu saat tiba-tiba kita bisa menyelesaikan itu, Bang.
0: Sepertinya masalah sampah bukan makin sedikit nih permasalahannya ya, semakin besar gitu, Bang Andri, ya.
4: Pasti.
0: Iya, baik.
4: Satu lagi kita melihat mengidentifikasi banyak masalah sebenarnya. Salah satunya juga di saluran pembuangan air ke waduk tuh, yang di pintu air yang dimasuk Mount Gedung, yang jalan stadion tuh. Bang kan bisa lihat tuh dari mulai dari ATM depan taman. Itu bagaimana warna warna airnya?
2: Dekat ini.
4: Saya juga pernah berpikir
2: dekat
4: bahwa
2: Royal.
4: Ada pendekatan penyernihan yang lebih murah sebenarnya bisa dilakukan di situ, Bang.
2: Apa itu?
4: Dia bisa melalui model saringan air yang zaman dulu kita pakai. Dia dilapisin dengan bebatuan, arang karbon aktif, hijau, kemudian ada tanaman yang menyerap, apa tadi, menyerap, menjernihkan air seperti eceng gondo atau teratai. Tapi sebenarnya itu ada pendekatannya, Bang. Tinggal aja misalnya DLH membuat sayembara kayak untuk dua kampus negeri itu peneliti-peneliti, dibuatkan aja sayembaranya untuk bagaimana menangani itu. Siapa yang menang direkomendasi untuk dikerjakan, gitu aja, Bang.
0: Iya, baik, kalau yang di dekat ATM itu memang agak bau, ya.
4: Bau. Jadi itu sepanjang itu memang,
2: Bang. Saya jelasin sedikit, Bung Ruby, Bang Andre, ya, Bang Gatami. Kalau masalah sanitasi, sekarang kebetulan itu bukan lagi wewenang dari DLH. Sudah ada UPTD-nya, itu UPTD waduk namanya. Jadi kita tetap aja bekerja sama membantu
0: membersihkan sampah, kebersihan, ya.
2: Sampah-sampah yang ada kita coba tangani juga. Cuma itu sudah berpindah
0: fungsi, ya.
2: Nah, tapi kita tetap satu
4: di Kota Lusmawe, ya. Balik lagi ke permasalahan sampah yang daerah kampung iklim yang Pak Jul sebutkan tadi, misalnya kayak di Ujung Blang.
2: Rencana kita.
4: Ya, Bang. Itu salah satu masalah yang paling besar itu adalah sampah wisata, Bang. Tempat kuliner kelapa itu. Itu kan buah kelapa muda itu sejauh ini emang juga nggak dimanfaatkan. Kita nggak punya alat chopper untuk membuat dia itu sebagai media tanam kah, bahan campuran pupuk kah. Padahal dia menggunung.
0: Gunung kadang ada dibuang ke laut gitu, ya. Mungkin dengan
4: kalau yang di seputaran stadion tuh sebagian kita temukan juga dia buang ke sungai itu. Cuman karena kita nggak punya otoritas, ya udah senyum-senyum aja lah, Bang.
0: Seperti itu, ya. Kalau Bang Hatami sendiri dari ILCC ini berharap dengan sudah bergabung lah bersama DLHK ini, ya, ada Bang Jul ini, apa yang diharapkan dari pemerintah?
3: Tentunya, Bang, saya berharap sangat banyak nih sama Bang Jo lah.
2: Boleh. Saya ambil ini dulu. Apa keranjang yang bisa muat satu lemari, saya buka lebar-lebar lah. Iya.
3: Karena dengan Bang Jo ini saya memiliki story saya sangat panjang.
2: Wow.
3: Dan saya tahu betul siapa Bang Jo. Dan Bang Jul juga nantinya akan menjadi salah satu pemateri dari kelas LCC, Bang. Tentunya di sana juga nantinya akan lahir rekomendasi-rekomendasi maupun aksi-aksi yang akan kita lakukan dan dipandu langsung oleh Bang Jul.
0: Bang. Aksi-aksinya nanti yang ini yang pasti diharapkan sekarang ini aksi, gitu, ya. Kalau DLHK sendiri, kalau dari Bang Jul katakan nggak mungkin DLHK ini bekerja sendiri, gitu, ya. Nggak mungkin. Jadi apa sebenarnya yang langsung setiap hari ini diharapkan kepada siapa nih, Bang Jul, untuk masalah sampah ini bisa selesai?
2: Jadi sampah ini sesuai dengan amanah undang-undang sebenarnya tanggung jawab semua rakyat di Indonesia. Kita ingin hidup nyaman, hidup asri, hidup bersih, sehat dan sebagainya. Semua pihak mengambil peran sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing lah. Peran terbesar mungkin ada di kita sebagai pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat, misalnya menyediakan tempat, mulai tempat pembuangan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir, lalu kita mengelola sampah ini sampai dia bisa digunakan kembali. Ada istilah 3R ya. Terus juga bagaimana membuat sampah ini mempunyai nilai, dan ya syukur-syukur nilai itu bisa dinikmati oleh masyarakat, maksudnya nilai ekonomis. Kita pun sudah punya alat sebenarnya di TPA. TPA itu tempat pengelolaan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Sekarang ada lagi istilah buang, tapi kelola. Tempat pengelolaan akhir, ada alatnya, mesinnya. Ini sedang kita rapikan dan sudah kita coba untuk jalankan. Insya Allah nanti habis lebaran udah ready deh. Persoalannya lagi, kalau tadi masyarakatnya, seperti kata Katami dan juga Bang Andre, di tingkat lokal, di tingkat desa itu tidak memilah, maka kita akan punya tugas baru sana untuk memilah. Ini kan makan waktu lagi. Nah, kalau di masyarakat mengambil peran memilah saja, belum mengolah, maka ini sangat meringankan. Bisa-bisa sampai, kalau sampai ini masuk ke TPA, itu yang plastik mungkin bisa dijadikan lebih bernilai. Artinya masuk ke TPA kalau plastik, ya. Kalau memang mau dikelola, nanti mungkin Bang Katami di program, kalau memang mau fokus salah satu field project di LCC kali ini, kalau boleh saya memohon, ya jadikan Jomblang tuh misalnya, atau beberapa tempat lain. Kalau saya sih sarankan Jomblang jadikan kampung iklim, dan di sana tuh jadikan contoh bagaimana mengelola sampah, bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana menjaga kebersihan laut ya. Tadi Bang Andre juga menyampaikan banyak sekali sampah-sampah seperti kelapa yang dibuang ke laut, ditumpuk dan sebagainya, sangat berat sekali. Tugas kita juga kalau mengangkat itu yang paling berat sebenarnya. Coba angkat 3-4 kelapanya kan, bayangkan satu keranjang, gak masalah sih. Tapi kalau memang ada teknologi sederhana yang bisa digunakan untuk mengolah, gak perlu sampai ke TPA, wah itu keren. Nah mungkin nanti LCC bisa untuk field projectnya bisa masuk gitu. Nah Bang Andre ini dulu backgroundnya dia teknik nih, teknik dulu ya. Dan beliau ini memang suka aktif terhadap program-program pendampingan juga nih. Di zamannya baru-baru tsunami saya kenal Bang Andre ini aktif ya di program-program pemberdayaan masyarakat, misalnya bagaimana mengelola apa ya berbagai potensi yang ada. Dan sekarang ini kemarin sempat dipanggil juga ke RRI untuk diskusi dengan kita, akan membantu kita untuk bagaimana mengolah sampah organik nanti untuk jadi pupuk kompos. Lokasinya sudah ada, mereka swadaya, mereka swadaya. Kita support, kita sudah bantu bersihkan tadi tempatnya Bang Andre ini. Cuma persoalannya kan alatnya belum ada Bang ya. Bang Andre?
0: Iya, buffering apa.
2: Nah alatnya belum ada, nanti kita gak tahu, belum tahu seperti apa agar bisa bantu untuk support dapat. Kalau nanti kita juga mungkin teman-teman LCC punya jaringan-jaringannya lain untuk ikut juga nimbrung berdiskusi, membantu mensupport Bang Andre Sobda ini sehingga programnya jalan. Nah itu nantinya misalnya di MBG itu kan banyak sekali makanan-makanan bekas tuh. Nah nanti gak perlu kita bawa lagi ke TPA kalau memang program Bang Andre ini jalan. Ini murni beliau ini swadaya. Nanti ini dibawa ke tempat.
4: Bang, memang inisiatif nih Bang, sejauh ini kita masih berinisiatif dan ya namanya juga swadaya masyarakat. Ya dia cuma punya kemampuan yang terbatas, berbeda dengan punya otoritas kayak Pak Jul misalnya kan. Pak Jul bisa menekan institusi, bisa menekan apa dengan stempelnya kan.
2: Nanti kita akan bantu tekan, kita akan hubungkan, membangun jaringan ke Bang Andre ini agar apa misi yang sama ini itu akan bisa terwujud. Ya, makanya tadi Bang Robi tanya perannya apa saja ya. Bang Andre sekelompok masyarakat kecil yang peduli mengambil peran. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti Bang ILC juga sebagian kelompok yang mungkin sedikit lebih besar itu organisir mendukung. Terima kasih. RRI ya sebuah institusi yang terus mengedukasi, mempublikasi, mengontrol dan sebagainya. Juga terima kasih. Nah kita nanti kan masuk ke desa. Ya saya berharap nanti RRI juga bisa panggil DPNG, DPMG ya, panggil forum kecilnya, panggil kecilnya atau apa DPMG-nya untuk juga mengangkat isu-isu ini. Kan gitu Bang Andre ya?
4: Ya,
2: kata Mi ya.
4: Ya Bang. Jadi semua kita juga begini Bang. ada integrasi proyek yang misalnya kita berhasil punya pembuatan kompos di saat kita ingin penanaman di zona-zona kritis, itu kita punya media tanam, kita punya pupuk yang kita hasilkan sendiri. Jadi beberapa tempat itu kan punya kawasan kritis, Bang. Misalnya kayak Gua Jepang, ada beberapa kawasan Alulim. Sebenarnya masalah tanah itu kan bisa direkayasa, Bang. Kayak pembicaraan minggu lalu juga bahwa Kota Lusmawi tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan.
0: Benar.
2: Yeah. Bang Jul, cuma kekurangan kesadaran aja.
0: Iya, itu benar-benar. Ini kesadaran yang penting ya, kesadaran sangat penting. Tapi ini sangat disayangkan sekali nih.
2: Waktu.
0: Ya, kita ini waktu ini ya kepada Bang Andri. Bang Andri, apa ya yang Bang Andri inginkan lah untuk kedepannya permasalahan sampah ini agar cepat selesai, Bang Andri, sebagai closing statement ini?
4: Mungkin karena kota ini adalah kota anak-anak kita, Bang.
0: Iya. Yeah.
4: Artinya kita meninggalkan legacy yang baik untuk mereka.
0: Benar.
4: Dan menjadi kota yang nyaman, kota yang memang menunjukkan bahwa kota berpendidikan. Saya pikir cara paling sederhananya ya kesadaran itu yang penting untuk kita mulai dari keluarga kita sendiri, Bang. Kita sendiri saat berbelanja mungkin bisa membawa kantong yang non plastik yang sekali pakai. Itu bagian pendekatan yang paling sederhana, Bang, yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian institusi juga memulai memilah sampahnya. Karena kita kekurangan teladan sebenarnya, Bang. Kekurangan teladan.
0: Baik, Bang Andri. Terima kasih waktunya, Bang Andri, ya, untuk Bang Jul nih. Sebagai...
4: Ketua AELC.
0: Iya, Bang Jul, apa yang ingin disampaikan terkait masalah ini?
2: Oke, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan semua teman-teman ya. Secara personal ada Bang Andri Sobda di sana. Secara kelembagaan ini ada kelompok pemuda LCC. Terima kasih untuk supportnya. Saya doakan sukses mengkader pemuda-pemuda yang cinta lingkungan. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi supporting untuk pemerintah Kota Lusmawi. Terima kasih juga buat RRI yang setia dan memberi kesempatan kepada Delha membuka ruang setiap hari Sabtu untuk kami mengedukasi. Harapannya RRI juga nanti bisa membantu mengadvokasi, membangun jaringan dengan stakeholder lainnya yang mengangkat isu yang sama, sehingga kami punya banyak teman dan masyarakat terbangun kesadarannya bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, meski leadernya itu adalah Dela yang menjadi kaki tangannya pemerintah Kota Lusmawi.
0: Sekali lagi kesadaran masyarakat yang paling penting. Kalau kata
2: kalau kata Bang Andri tadi, kita kelebihan orang-orang cerdas, maka kita kekurangan orang-orang teladan.
0: Terima kasih. Iya, apa yang ingin disampaikan Hatami?
3: Tentunya kita saat ini, Bang, sudah memiliki ruang, kita sudah memiliki orang-orangnya. Ada Bang Jul di DLH. Sekarang tinggal kita pikirkan bagaimana menjalankan hal tersebut. Dan saya sangat berharap semoga Kota Lusmawi terus menjadi kota teladan. Dan juga kita di Lusmawi ini juga memiliki berbagai tempat wisata, tentunya memberikan kesan yang baik kepada para wisatawan. Mungkin sekian, Bang. Terima kasih juga kepada RRI Kota Lusmawi yang telah memberikan kami ruang untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan juga kolaborasi. Terima kasih, Bang.
0: Baik. Terima kasih, Hatami. Terima kasih, Bang Jul, ya. Terus berjalan program ini untuk membuat kesadaran masyarakat agar lebih tinggi lah ya. Kebersihan lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan ini. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Lusmawi. Insya Allah di Sabtu depan kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang kebersihan lingkungan yang ada di Kota Lusmawi bersama DLHK Kota Lusmawi. Tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Lusmawi.
1: Terima kasih. Anda baru saja mengikuti program acara Wisata Budaya dan Green Radio. Mari kita wujudkan pelestarian lingkungan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudara.

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 setelah kita dengarkan program Green Radio. Ya, Green Radio berharap ini kepedulian masyarakat, peran masyarakat atau dalam melestarikan lingkungan. Permasalahan besar untuk saat ini bagi kota Lok Semawe terkait dengan sampah. Pendengar, mudah-mudahan ini bisa terselesaikan untuk pemerintah kota Lok Semawe, khususnya DLHK, secepatnya terkait dengan permasalahan sampah ini. Pendengar, selamat sore sekali lagi untuk Anda semuanya, dan hiburan lainnya akan Robi hadirkan di sini di Pro 1 RRI Lok Semawe.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan

Dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: butuh cinta.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusmawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusmawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Apa kabar sore hari ini? Kok semakin cerah ya? Sore hari ini alhamdulillah sekali, cuacanya baik, suasananya juga terlalu indah untuk kita nikmati. Selamat sore untuk Anda semua, yang ditambah lagi dengan lagu-lagu yang asik Robi hadirkan di Pro 1 sore hari ini ya. Mendengarkan di mobil, mau kemana nih? Ya, sampai tujuan dengan selamat, hati-hati. Yang penting masuk kota, semuanya rame. Lumayan rame, jadi ya sama-sama kita menikmati jalan raya dengan tidak ngebut-ngebut gitu ya, mematuhi peraturan lalu lintas, jadi nyantai aja lah dalam berkendara yang pasti ya. Selamat menikmati malam minggunya juga nanti, kalau lebih masih harus terus menemani kami di jam 5 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Dan kita akan bergabung saat lagi dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini ya. Semoga dengan informasi-informasi yang kami hadirkan juga menambah informasi untuk kita pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe, dan hiburan juga dapat menghibur pikiran dan merilekskan badan kita pada sore hari ini. Pendengar pertama kami di sini Pro 1 RRI Lok Semawe.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak.

0: Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saxono Harbuwono, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi di daerah tersebut. Menurut Wamenkes, cakupan imunisasi di Aceh masih cukup rendah sehingga menimbulkan ratusan kasus campak. Informasi selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
1: Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh untuk meninjau pelayanan kesehatan dasar serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi. Dalam kunjungannya, Wakil Menteri Kesehatan didampingi oleh Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdius, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam kunjungan diawali ke Posyandu atau Pusat Kesehatan Keluarga di Desa Panteri, Kecamatan Lumbata, Banda Aceh. Di lokasi tersebut, Wamenkes berdialog langsung dengan masyarakat dan meninjau pelayanan kesehatan bagi anak-anak, balita, remaja, hingga lansia. Menurut Dante, konsep Posyandu kini telah berkembang menjadi pos kesehatan keluarga yang tidak hanya melayani balita, tetapi juga seluruh kelompok usia. Ia menilai pelayanan di Posga Panteri dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia juga menyoroti pelayanan bagi pasien pasca stroke yang tetap dapat memperoleh pengobatan di Posyandu karena tersedia tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan. Usai meninjau Posga, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Lumbata. Di sana ia turut memberikan vaksin imunisasi tetes kepada balita serta mengecek fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Dalam kesempatan itu, Wamenkes menyoroti rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Secara nasional, cakupan imunisasi pada tahun lalu mencapai 80,2%, sementara target pemerintah sebesar 90%. Namun di Provinsi Aceh, cakupan imunisasi baru berada di angka 33%. Menurutnya, rendahnya imunisasi di Aceh dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk masih adanya anggapan keliru di masyarakat terkait efek imunisasi serta keputusan keluarga yang bergantung pada persetujuan kepala keluarga.
2: Nah, ini kenapa saya melakukan kunjungan di Banda Aceh? Di Aceh terutama. Di Aceh ini beberapa masalah, salah satu di antaranya adalah masalah tentang kecakupan vaksin imunisasi masih rendah. Kita tahun kemarin itu imunisasi itu mencapai 80,2 secara nasional. Target kita harusnya 90%. Masih ada PR banyak. Untuk di Aceh, Provinsi Aceh, itu cakupannya masih 33%.
1: Dante mengungkapkan rendahnya cakupan imunisasi berdampak pada meningkatnya kasus campak di Aceh. Hingga saat ini tercatat sebanyak 263 kasus campak di seluruh Aceh, termasuk 24 kasus di Kota Banda Aceh. Selain itu, Wamenkes juga menegaskan bahwa isu halal dan haram imunisasi tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengimbau seluruh sekolah agar tidak menggelar perpisahan kelulusan secara berlebihan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kelulusan menjadi salah satu hal yang paling dinantikan siswa setelah menyelesaikan proses belajar di sekolah, baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Namun di balik perayaan kelulusan tersebut, tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung berbagai kegiatan perpisahan yang dinilai terlalu mewah. Menanggapi kondisi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah agar pelaksanaan kegiatan perpisahan dilakukan secara sederhana dan tidak membebani wali murid.
4: Untuk sekolah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, surat edaran tahun lalu itu masih berlaku. Untuk melakukan kegiatan perpisahan itu kita berikan, tapi dilaksanakan di sekolah atau

0: di aula dinas pendidikan itu sendiri. Di aula dinas pendidikan kita beri kesempatan juga, atau namanya aula Tekomdik, itu kita beri kepada sekolah-sekolah yang untuk memanfaatkan, silakan di depan dinas pendidikan itu sendiri atau di sekolah.
1: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga berharap seluruh sekolah dapat mematuhi imbauan tersebut sehingga kegiatan kelulusan tetap berjalan baik, sederhana, dan memberi kesan positif bagi siswa maupun orang tua. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih KDMP di Gampung Me Mentampanyang, Kecamatan Napasir, Kabupaten Aceh Utara pada Kamis kemarin 21 Mei 2026. Sorotan itu dilakukan setelah ada laporan dari sejumlah warga terkait upah buruh harian lepas yang dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari dan sangat jauh dari standar biaya hidup layak dan tidak sebanding dengan beban kerja di lapangan sehingga warga setempat menolak untuk bekerja. Merespon laporan tersebut, Haji Uma bersama stafnya Hamdani juga turut didampingi ketua KDMP desa setempat langsung turun ke lokasi untuk meninjau proyek secara langsung. Namun sesampai di lokasi, ia justru mendapati tidak ada satupun warga lokal yang dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma menyebutkan seharusnya perekrutan tenaga kerja harus dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat di desa setempat. Jika tenaga kerja dari luar daerah justru memangkas kesempatan warga lokal. Seharusnya, kata Haji Uma, ada publikasi dan transparansi kepada masyarakat, siapapun yang mengambil ranah pembangunan ini, gajinya harus mengikuti standar upah minimum regional atau UMR agar dampak ekonominya langsung dirasa oleh warga.
4: Itu seharusnya harus ada satu publikasi kepada masyarakat semua, siapapun yang mengambil ranah pembangunan ini ya. Harus ada transparansi, kemudian juga gaji harus memang mengikuti standar upah minimum regional. Bagaimana kita mengakomodir semua keinginan masyarakat dan tidak melupakan aturan dan perundang-undangan. Jadi harus gajinya sesuai standar upah minimum regional ya. Kemudian yang kedua, ini harus dibuka seluas-luasnya untuk bagaimana merekrut tenaga kerja yang ada di desa setempat.
3: Dalam kunjungan tersebut, Haji Uma juga tidak fokus pada pembangunan proyek KDMP, namun turut melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi dua program strategis nasional lainnya, yakni program jaga desa atau Jaksa Garda Desa dan penghijauan desa. Sementara pelaksana proyek KDMP Gampung Me Mantang Panjang Mansur membantah upah buruh di bawah standar karena sebelumnya sudah ada pertemuan dengan warga setempat terkait nominan upah buruh harian. Upah harian yang ditawarkan tersebut itu sesuai dengan kemampuan atau menurut skillnya. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Kurban digital dinilai tetap sah secara syariat selama niat proses penyembelihan hewan dan distribusinya dilakukan sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
5: Perkembangan teknologi digital dinilai membawa kemudahan dalam pelaksanaan ibadah kurban tanpa menghilangkan nilai utama ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut disampaikan Mirja Gunawan kepada RRI Loksemawe terkait fenomena kurban digital di era modern. Dalam pemaparannya, Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan menjelaskan bahwa perbedaan utama antara kurban digital dan kurban konvensional sebenarnya bukan pada niat ibadahnya, melainkan hanya pada metode pelaksanaannya. Menurut Mirja Gunawan, kurban konvensional identik dengan suasana memilih hewan langsung di kandang, proses tawar-menawar hingga kebersamaan masyarakat saat penyembelihan. Sementara kurban digital memanfaatkan teknologi melalui aplikasi dan sistem transfer yang mempermudah masyarakat dalam beribadah.
6: Kurban digital tetap sah dan memenuhi syariat asal seluruh rukunnya dijaga dengan tepat dan cermat. Karena dalam Islam yang penting bukan aplikasi atau tampilannya, tetapi niat, hewan, waktu penyembelihan dan tata caranya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau niatnya ibadah karena Allah, lalu hewannya memenuhi syarat syariah, sehat, cukup umur, disembelih sesuai dengan ketentuan agama, maka kurban digital juga insya Allah sah dan bernilai pahala.
5: Ia menjelaskan bahwa kurban digital tetap sah secara syariat selama seluruh rukun dan ketentuan ibadah dipenuhi dengan benar, mulai dari niat, kondisi hewan kurban, waktu penyembelihan, hingga tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Menurutnya, Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman selama prinsip-prinsip syariat tetap dijaga dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Mirja Gunawan juga mengingatkan pentingnya memilih lembaga kurban yang amanah, transparan, dan memiliki legalitas jelas agar proses penyembelihan serta distribusi daging benar-benar sesuai ketentuan agama.
6: Disinilah pentingnya amanah dan transparansi lembaga pelaksana. Pilih lembaga yang terpercaya, jelas legalitasnya, ada dokumentasi penyembelihannya, laporan distribusinya, bahkan kadang ada video dan foto pelaksanaannya. Sekarang teknologi bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga mempermudah pengawasan, ada laporan real time-nya, ada sertifikasi hewan sehatnya, bahkan ada live streaming penyembelihan.
5: Lebih jauh, Sekretaris Umum Huda Kota Lhokseumawe menjelaskan, teknologi dinilai bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi melalui dokumentasi foto, video, laporan distribusi, hingga siaran langsung proses penyembelihan hewan kurban. Menurut Tengku Mirja Gunawan, kemajuan teknologi turut membuka peluang distribusi daging kurban lebih luas, hingga menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang jarang menikmati daging kurban. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Sebanyak 43 orang CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenak Nagan Raya dilantik menjadi PNS, dan pelantikan tersebut dilakukan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar secara virtual. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Banyak 43 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Nagan Raya resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan prosesi pelantikan di Kabupaten Nagan Raya berlangsung secara daring di aula kantor Kemenak Kabupaten setempat. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan bahwa ASN yang baru dilantik agar senantiasa mentaati peraturan kepegawaian serta tidak melupakan jasa kedua orang tua. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya juga memberikan arahan kepada ASN yang baru dilantik dan melupakan pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai budaya kerja ASN itu, sebab ASN merupakan berorientasi pelayanan dan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain itu juga, ASN harus berkompeten dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, harmoni, dan saling peduli serta menghargai perbedaan. Ia juga menambahkan agar ASN di lingkungan Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja yang wajib diterapkan oleh setiap ASN itu. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Pegawai Kemenag Kabupaten Nagan Raya dari total 43 PNS yang dilantik terdiri atas 39 orang guru, 1 orang perencanaan, 1 orang penata komputer, 1 orang pustakawan, dan 1 orang penghulu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Malabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bupati Gayo Luas temui kunjungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
8: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus memperkuat upaya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Gayo Luas Suhaidi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gayo Luas. Suhaidi menegaskan, penyediaan hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Ia menilai, warga terdampak tidak seharusnya terlalu lama tinggal di hunian sementara atau huntara. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas berharap koordinasi dengan Kementerian PKP dapat mempercepat proses pembangunan sehingga masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Langkah jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah tersebut mendapat respon positif dari pihak kementerian. Kementerian PKP menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti proses teknis mulai dari perkembangan di lapangan, dukungan anggaran, hingga jadwal pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Pihak Dinas Pariwisata pihak Dinas Pariwisata setempat berharap sektor pariwisata dapat kembali bangkit pasca bencana hidrometeorologi lalu. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa waktu terakhir pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama mengatakan sejumlah destinasi wisata di daerah itu kini kembali aktif dan mulai ramai dikunjungi wisatawan, terutama kawasan wisata di sekitar Danau Laut Tawar. Selain objek wisata, berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, penginapan, coffee shop, dan tempat kuliner juga tetap tersedia untuk melayani pengunjung yang datang menikmati suasana dataran tinggi Tanah Gayo. Menurut Erwin, jika sebelumnya para pengunjung masih dominasi wisatawan lokal, maka saat ini wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan, meski jumlahnya belum sepenuhnya normal.
10: Wisatawan itu yang awal beberapa bulan kebelakang itu, kebanyakan daripada wisatawannya hanya wisatawan lokal saja. Dalam hal ini, hanya beberapa yang dari luar kabupaten. Namun demikian, dalam beberapa minggu kebelakang, ini sudah mulai ramai dikunjungi, baik itu wisatawan dari daerah lain, walaupun mereka hanya melakukan aktivitas seperti adanya kegiatan dari dinas terkait, kemudian ada juga yang memang khusus untuk melakukan wisata.
9: Kadis Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama menambahkan kondisi akses jalan yang belum pulih sepenuhnya masih menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Kendati demikian, berbagai upaya akan terus dilakukan pihaknya, termasuk melakukan promosi melalui media sosial sehingga wisata Aceh Tengah dapat benar-benar pulih seperti sebelum bencana lalu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Smawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Wisata Bahari Gampong Ibo, Kota Sabang, terus menjadi favorit wisatawan karena keindahan pantai Tepin Layu dan Pulau Rubiah. Panorama laut jernih serta pesona bawah laut yang alami membuat pengunjung betah menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
12: Pantai Tepin Layu dan Pulau Rubiah di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air laut yang jernih dan panorama alam yang masih asri membuat kawasan wisata Ibu ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Gampong Ibu Tarmizi mengatakan, kawasan wisata Ibu memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menakjubkan. Menurutnya, wisatawan dapat menikmati pemandangan terumbu karang alami, hamparan rumput laut hingga beragam jenis ikan yang hidup di perairan Pulau Rubiah. Selain menikmati bawah laut, wisatawan juga dapat

0: menggunakan kanu transparan untuk melihat langsung keindahan air laut dari atas permukaan.
1: Diving ramai sekali, hampir ada spotnya ada 32 di Sabang lah semua, bermacam-macam, ada yang arus, ada yang dalam, ada yang ringan. Sekarang ini lagi musim-musimnya double ray, manta itu lagi musim-musimnya. Jadi nanti kita di sini kan berapa puluh ekor, kadang-kadang banyak kali hitam itu semua, double ray, ego ray, itulah lagi musim-musimnya saya lihat ini.
0: Tarmizi menambahkan, wisatawan yang ingin menuju Pulau Rubiah dapat menggunakan bot kaca maupun speedboat dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000 tergantung jenis armada dan jumlah penumpang. Menurutnya, berbagai fasilitas wisata yang tersedia saat ini membuat pengunjung semakin nyaman menikmati suasana bahari Sabang. Sementara itu, wisatawan asal Sumatera Utara Nurul mengaku terpesona dengan keindahan alam yang dimiliki Sabang. Ia mengaku ketagihan menikmati keindahan alam bawah laut Pulau Rubiah dan ingin mencoba wahana paddleboard saat kembali berkunjung ke ibu.
2: Snorkeling sudah pernah, cuma nanti mungkin next time-nya mau ke diving.
3: Kalau di alam bawah lautnya gimana menurut kakak-kakak?
2: Cantik. Gimana ya buat terpuasi sebenarnya sama alam bawah lautnya. Dolphin trip sudah pernah, cuma kalau paddle belum. Mau paddle sama ini apa namanya? Diving.
3: Dolphin trip ya gimana ya? Seru sih sebenarnya. Tapi kan kena alam, jadi kita nasib-nasiban.
0: Kawasan wisata Ibu juga telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya ASEAN Public Toilet Standard Award 2025 hingga 2027 atas fasilitas publik yang bersih dan ramah lingkungan, serta rekor MURI tahun 2023 untuk kategori populasi lumba-lumba liar terbanyak yang dapat diamati wisatawan. Selain itu, Ibu juga berhasil meraih juara 1 kategori kelembagaan dan CHSE sebagai salah satu desa wisata terbaik dalam pengelolaan wisata yang berstandarisasi.
4: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi. Setelah kita dengarkan kabar Aceh dari Korwil Nusantara 17 Aceh ya, kembali bersama Pro 1 di sore hari ini akan berikan hiburan. Semoga terhiburlah dengan apa yang kami hadirkan, kami persembahkan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi. Sore hari ini akan banyak cerita-cerita indah yang pasti apabila kamu di hari libur ini bisa berkumpul bersama keluarga, sama orang-orang terkasih ya. Sore hari ini sekali lagi kebahagiaan yang kita ciptakan dengan rasa bersyukur yang besar. Semoga Allah akan memberikan segala sesuatunya lebih untuk kita semua. Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Lux Mawi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Loksmawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

berpesan baiklah terhadap wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi Tausiah sore kali ini. Kita masih melanjutkan mengenai hikmah di sebalik bencana. Tentu kita berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, keluarga kita di Pulau Sumatera kali ini. Dan sebagaimana kita katakan, garis besarnya adalah selalu ada hikmah di sebalik bencana itu. Dan kita telah membahas beberapa hikmah, ya. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui musibah itu ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah itu maha kuasa dalam hidup kita, bahwa Allah merupakan penguasa mutlak ke atas diri kita dan ke atas alam lingkungan kita, tempat kita tinggal. Oleh karena itu, Allah ingin menegaskan bahwa kita tetap posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdikan diri dan menghambakan diri kepadanya dalam kehidupan kita, dalam setiap tarikan nafas kita dan dalam setiap denyut nadi kita. Hari ini kita ingin melanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala melalui ibtila, melalui ujian, musibah ataupun bencana, ingin memberikan satu kesempatan bagi setiap kita untuk berkontemplasi, untuk berintrospeksi ke dalam diri kita, melihat kembali ke dalam diri kita bahwa banyak sekali kesombongan yang kita pamerkan selama ini dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita telah salah kaprah dalam melakoni kehidupan ini, drama kehidupan ini. Kita telah melakonkan satu peran yang tidak pernah diberikan izin dituliskan oleh sutradara kita. Kita sudah tahu bahwa posisi kita, peran kita dua. Khalifatullah yang memakmurkan bumi ini, yang melestarikan alam ini, yang melanggengkan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, kehidupan yang aman tentram. Tapi peran itu kita abaikan, kita melenceng dari peran itu. Dengan gagahnya, dengan sombongnya, kita memerankan sebagai seorang yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Lihat bagaimana keseharian kita. Tanpa segan silu kita membuang sampah semena-mena, merata-rata, bukan di tempatnya. Melakukan pembakaran terbuka tanpa peduli, mungkin tidak tahu sebagian kita atau tidak mau tahu bahkan tentang efek dari pembakaran terbuka itu terhadap lapisan ozon kita, terhadap polusi udara yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronik seperti bronkitis, ispa, dan sebagainya. Dan lihat bagaimana kita dengan pongahnya mengubah, merubah, ya, fungsi dari lahan-lahan yang diperuntukkan sejatinya untuk lahan pertanian agar swasembada beras kita, pangan kita bisa mandiri. Tapi diubah, dirubah fungsinya menjadi perumahan, dirubah fungsinya menjadi lahan-lahan hortikultura yang seharusnya itu mendukung program swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan sebagainya. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita sekali lagi melalui pesan Allah dari bencana dan musibah yang menimpa kali ini. Hentikan,

0: setiap pembalakan liar. Hentikan setiap penebangan yang tidak legal. Dan mari kesempatan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kesombongan-kesombongan yang ada itu diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat kita. Taubat. Kembali ke pangkal jalan. Bahwa keserakahan kita selama ini telah membuat kita lupa bahwa begitu banyak yang kita korbankan. Begitu banyak materi, material. Begitu banyak jiwa, nyawa yang kita korbankan demi memuaskan keinginan kita, keserakahan kita. Mari kita kembali kepada kodrat dan fitrah kita sebagai khalifatullah yang berperilaku sesuai dengan prosedur dan peran yang telah diberikan, yaitu untuk memakmurkan bumi ini. Allah telah berpesan hal ini dalam Al-Quran dan menyatakan, wala tufsidu fil ardh, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi berbagai cara, dengan cara apapun. Ba'da islahiha, setelah Allah menjadikan bumi itu indah, baik, elok. Dan juga Allah telah berpesan bahwa suatu kali sudah terjadi kerusakan di darat dan di laut, yang semua itu disebabkan oleh campur tangan, oleh ulah tangan manusia. Lihat bagaimana Allah 1400 tahun yang lalu telah memberitahu kita sebagai umat terakhir di akhir zaman ini agar menghindari melakukan kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangan kita, dengan kebijakan-kebijakan kita. Tinggalkan. Itu adalah sesungguhnya bentuk keujuban kita, bentuk kesombongan kita, bentuk keserakahan kita yang kita pertontonkan, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu melalui musibah di setiap bencana itu juga sesungguhnya ada hikmah lain yang dapat kita petik, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang benar imannya dengan siapa yang tidak benar imannya. Ketika Allah memberikan musibah, Allah ingin melihat siapa mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang mengungkapkan kata-kata itu, yaitu ungkapan kesadaran terhadap kelemahan diri, kesadaran terhadap hakikat dirinya. Setiap korban yang ada, setiap harta benda yang musnah, bahwa kita kembalikan kepada Allah, bahwa itu titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan terperosok ke dalam jurang kemurkaan kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai pemilik kita. Ketika kita kembali kepada Allah, keluarga kita, mungkin harta benda kita, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Allah sedang menuntut kembali haknya yang telah sampai atau jatuh tempo untuk diambil kembali. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dapat hanya mampu diungkapkan oleh mereka yang benar imannya. Upolung nyo atadron mandum, kani cok pulang lung reda ya Allah. Ini ungkapan yang seharusnya. Tidak kemudian menggerutu, marah terhadap keadaan. Apalagi mengeluarkan kata-kata ketus, cacian. Kata-kata yang mengandung kekufuran kepada Allah wal'iyadu billah. Walaupun kita katakan bahwa ada penyebab-penyebab secara teknikal yang disebabkan oleh manusia ini, tapi hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu yang terakhir dari hikmah yang dapat kita katakan, dapat kita petik dari musibah yang sedang melanda ini adalah bahwa melalui musibah ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk menunjukkan empati dan simpati kita. Siapa yang selama ini peduli terhadap saudaranya, inilah saatnya melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong, mengangkat kembali saudaranya yang sedang berada dalam keadaan terpuruk. Saudara setanah air kita, seiman kita, bagaimana kehilangan dan kehilangan harta benda, tempat tinggal bahkan. Ini tentu sebuah keadaan yang sangat menyedihkan kita semua. Tapi kesedihan tidak boleh berlarut-larut. Kehidupan harus terus dilanjutkan. Dengan apa? Uluran tangan kita membantu mereka terjun ke medan untuk mengangkat, mengganding tangan mereka, mengangkat kehidupan kembali. Tentu sinergitas dalam hal ini sangat dibutuhkan antara para pihak masyarakat yang diberi kelebihan dan selamat dari musibah ini, serta para pengambil kebijakan, pemerintah, serta NGO yang sebagai badan yang resmi tentunya, yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, oleh dunia bahkan, untuk datang melihat keadaan saudara kita dan tentu memberikan pertolongan, bantuan, baik moral maupun material. Dan satu yang mungkin menjadi perhatian kita, tidak saja sandang pangan yang menjadi concern dan sangat dibutuhkan hari ini oleh saudara-saudara kita. Jangan kita lupakan anak-anak, baik kesehatan mereka maupun pendidikan mereka. Hendaknya ada perhatian dari para pihak untuk menggalang usaha dan upaya agar mereka tetap mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka, school kit, dan tempat-tempat belajar sementara atau darurat perlu. Dan ayo kita gerakkan, kita dirikan agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan efek negatif dari musibah ini, yaitu direnggutnya kesempatan belajar dari mereka. Mari kita tampil membantu anak-anak kita agar musibah ini tidak menjadi musibah bagi pendidikan dan masa depan mereka. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya ini sesi terakhir dari hikmah dari sebalik atau di sebalik musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita, yang sedang kita jalani, dan saya yakin kita akan bisa melewati musibah ini dengan tegar, dan penuh tawakal kepada Allah dengan integritas dan sinergitas dari berbagai pihak, sehingga saudara-saudara kita dapat mulai melanjutkan kehidupan baru mereka dengan tanpa merasa ditinggalkan dan mendapatkan kehidupan yang layak tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi inayah kepada kita dan keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka, padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah.

0: Sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
3: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
3: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan

0: Dan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
1: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
0: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
2: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
0: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
4: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, Manajer Manajemen Kerjasama Operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
6: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
4: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak Haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
8: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
9: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Muzdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
8: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Saat ini kami masih berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maulid United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang dapat kami sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini oleh tapi ya, berat untuk.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat menantikan waktu Isya ya. Azan Isya untuk malam hari ini wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 19.47 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami, dan Anda akan ditemani oleh tim Lhokseumawe malam ini yang bertugas. Saya Denny Mister D di studio akan bersama Anda hingga nanti ke pukul 00 dini hari atau jam 12 malam. Malam hari ini bertepatan dengan Sabtu malam atau malam Minggu ya, di tanggal 23 Mei 2026. Saya juga ditemani rekan operator yang bertugas malam hari ini. Di studio kami ada Rahmat Tamita.

Dan selamat menikmati makan malam Anda semua, para pendengar kami bersama keluarga Anda, handai taulan ya, dimanapun Anda berada. Dan juga selamat menantikan waktu Isya untuk wilayah Luxmawi dan sekitarnya. Hari ini azan Isya saat lagi 19 lebih 55 menit ya, pukul 19 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan mungkin Anda yang juga bersiap-siap untuk menikmati suasana malam minggu liburan akhir pekan di malam hari ini, sebaiknya mungkin selepas Isya seperti itu ya, selepas waktu Isya, jadi tidak ada lagi teringat azan berkumandang dan lain sebagainya. Malam hari ini juga kami monitor di luar sana, angin agak sedikit bertiup kencang malam hari ini. Dan ini juga seperti yang diinformasikan oleh BMKG beberapa hari ini, bahwa cuaca di perairan ini agak harus lebih mawas diri bagi Anda yang beraktivitas di laut atau melaut seperti itu ya. Dan juga Anda warga yang berdomisili di pesisir pantai. Beberapa rangkaian mata acara Pro 1 malam hari ini seperti biasa pendengar, nanti di pukul 20 setelah azan Isya ada drama radio, dan malam hari ini akan mengetengahkan judul Mutiara Hitam di Atas Meja. Kemudian juga setelah itu nanti ada obrolan komunitas kami ya, di pukul 20 atau setelah drama radio. Lalu kemudian di pukul 22 malam atau jam 10 malam nanti, Pro 1 akan hadir dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti di pukul 22 malam, Ruang Rindu kami akan menghadirkan sajian musik lagu hiburan manca negara. Jadi seperti itu beberapa rangkaian mata acara kami malam hari ini. Semoga Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Luxmawi, dan saya Denny Mr. D yang bertugas di malam hari ini. Berikutnya pendengar, kami jelang nanti azan Isya sekitar 4 menit ke depan. Dan saat ini masih di sajian musik dan hiburan Pro 1.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: sebuah desa di pesisir timur Indonesia. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan embal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Tinus anaknya yang baru kembali dari kota besar duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi dan embal dan sesekali menatap piringnya.
1: Mama, tidak ada nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau dia makan nasi, kita badan belum bertenaga, kayak lemas begitu kah?
2: Ah, begitu kah Tinus? Nasi itu tamu di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketompong saudara kandung. Dong yang jaga ketompong moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincah. Jadi makan saja apa yang ada Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketong ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
1: Tapi, Mam, orang kota bilang kalau kau makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
2: Ah, itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang yang penting.

kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar itu karena dong malas kerja, dong malas cangkul tanah, dong malas menanam, dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah. Makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, bapak desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat kah? Katong begini akhirnya katong pusing tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak, ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Katong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya, dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri ya. Tanpa harus tunggu kapal datang, Mama ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan pangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengertikah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini supaya katong tidak susah lagi.
3: Ya, Mama kan sudah bilang, ketumpung tanah luas toh, subur sekali. Jadi ketung harus manfaatkan tanah kita. Ketung tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan ketung bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu desa kembali berasap. Bukan asap kepanikan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama, terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, kau sudah lihat toh? Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting, satu hal yang harus

harus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan, apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam, dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda semuanya, warga Luxmawe dan sekitarnya, atau Anda yang mendengarkan Persatu Malam hari ini. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu, program Satu Radio Republik Indonesia sesaat lagi akan menghadirkan obrolan komunitas malam hari ini. Jadi malam hari ini kami undang ke studio ada adik-adik mahasiswa ya Universitas Malikus Saleh dari organisasi Tabaksel sepertinya ya, Tapanuli bagian selatan. Nanti kami akan ngobrol selengkapnya dengan Umar Noval, ada Fitriani dan Rahmat Ariyadi di obrolan komunitas Pro 1 malam hari ini.

Obrolan komunitas Persatu Radio Sumawe mengangkat judul dari Tabak Sel ke Tanah Aceh, membawa rindu menjemput mimpi. Obrolan komunitas ini juga kami siarkan dalam tayangan visual selain audio, dan untuk tayangan visualnya Anda bisa tonton langsung live-nya di aplikasi RRI Digital dan juga di link YouTube kami, RRI Lok Sumawe Official, juga live malam hari ini di Obrolan Komunitas.

0: meningkatkan kesadaran dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi juga solidaritas, kami ajak pendengar bergabung bersama kami dalam program Obrolan Komunitas. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz, Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi juga solidaritas, kami ajak pendengar bergabung bersama kami dalam program Obrolan Komunitas. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz, Pro 1 RRI Lok Semawi.
1: Obrolan Komunitas malam hari ini pendengar akan mengetengahkan tema dari Tabaksel ke Tanah Aceh, membawa rindu menjemput mimpi. Bersama adik-adik mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh malam hari ini di Pro 1 RRI. Dan yang juga sudah hadir ke studio kami di Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Semawi. Saya coba sapa dulu sekaligus cek sound malam hari ini bersama yang pertama ada Umar Noval, Fitriani, kemudian Rahmat Aryadi. Saya sapa dulu Umar, yang mana Umarnya?
2: Iya, saya Kak.
1: Oke. Kemudian Fitriani, jelas yang cewek satu-satunya ya. Oke, coba cek sound agak lebih dekat ya.
3: Halo.
1: Ya, oke. Halo gitu ya. Kalau cewek gitu ya, halo. Agak. Kemudian ada Rahmat ya. Ya, oke. Okay. Sehat semua?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Biasanya kan kalau mahasiswa tuh hidup mahasiswa gitu ya. Jawabnya gimana sih?
2: Hidup. Oh. Ya dibalas dengan hidup
1: tuh. Oh, gitu ya. Kurang kencang. Coba sekali lagi. Hidup mahasiswa.
2: Hidup.
1: biar hidup suasananya ya. Oke. Okay. Nah, pendengar obrolan komunitas kami malam hari ini juga bisa Anda tonton visualnya di aplikasi RRI Digital. Yang sudah download bisa tonton langsung di aplikasi kami. Pengguna Android bisa kalau belum download, downloadnya itu di Google Play Store. Dan yang pakai iPhone bisa di App Store. Anda juga bisa menikmati mendengar radio streaming ya, seperti itu kalau memasang aplikasi RRI Digital. Selain itu juga live visual di akun media sosial YouTube. Malam hari ini kami livekan obrolan komunitas ini di YouTube RRI Lok Semawi Official. Oke, saya akan mulai ngobrol dengan adik-adik mahasiswa ini. Ada tiga mahasiswa yang hadir. Dari komunitas apa sih?
2: Ya, kami dari komunitas IMA Tabaksel Bang, atau kepanjangannya Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan.
1: Iya, berarti IMA Tabaksel ya?
2: Iya.
1: Tapanuli Bagian Selatan, ini kotanya apa ya?
2: Itu terdiri dari 4 kabupaten satu kota, di mana 4 kabupatennya itu ada Kabupaten Tapanuli Selatan, ada Mandailing Natal, ada Padang Lawas Utara dan Padang Lawas, dan untuk kotanya sendiri ada Kota Padang Sidimpuan.
1: Wow, hafal ya daerahnya ya, harus tuh. Saya kirain nggak hafal tadi, saya cuma ngetes gitu. Tahu-tahunya nggak hafal ya kota-kotanya itu. Oke, baik, dari Tabaksel ke Tanah Aceh nih ya, membawa rindu menjemput mimpi. Nah, siapa yang pertama mau bicara dulu nih? Apa maksudnya ini? Ngapain ke Aceh? Sudah pasti kuliah ya gitu ya, kuliah. Kenapa kuliahnya ke Aceh? Ayo, coba.
3: Karena lulusnya di Aceh.
1: Karena lulusnya di Aceh ya. Kalau nggak lulus nggak ke Aceh gitu ya. Memang pilihannya Unimal ya. Waktu itu Universitas Malikus Saleh gitu.
2: Iya benar bang. Soalnya juga dari yang saya pribadi pas lihat peluang masuk dan ya setelah dibaca peluang, ternyata di Unimal ini peluangnya lebih besar maksudnya dibanding dengan di daerah-daerah lain, dan untuk kami yang umat Islam, itu persaingan lebih gampang lagi maksudnya, karena mungkin di Sumatera Utara sendiri di daerah kami lawan-lawan terberat itu mungkin tanpa rasa tidak hormat kawan-kawan dari non-Muslim juga salah satu pesaing yang sangat sulit untuk kami bersaing di dunia untuk nanti masuk ke PTN. Jadi Aceh ini salah satu pilihan terbaik buat kami untuk bersaing dengan lebih gampang.
1: Oke, gitu ya. Kok bisa dengan lebih gampang?
2: Karena ya mungkin secara yang visual yang saya lihat di real life itu, dia kalau orang yang non muslim maaf cakap mungkin kurang terlalu tertarik dengan kalau kesini kuliahnya. Jadinya ya saingan otomatis lebih berkurang dong. Nah jadinya kami ya bersaing sesama yang teman-teman kami, jadinya jadi lebih berkurang lah istilahnya.
1: Oke, baik. Yang Rahmat sama juga niatnya itu gimana, pertama mau ke uni, ke Aceh gitu, atau kuliah ke Aceh, salah satunya Universitas Malikus Saleh?
4: Kalau dari saya sendiri nih ya kan Kak, itu sebenarnya ke Unimal sendiri ini pilihan kedua gitu.
1: Oh ya, pilihan kedua.
4: di di dua jurusan kan. Semalam
1: second pilihan, choice ya berarti ya.
4: Iya. Pilihan pertamanya itu di universitas yang ada di Sumatera Utara.
1: Oh.
4: Dan diajukan guru juga, disaranin guru kan ke sini aja di Unimal, peluang lulusnya itu lebih besar dan alumni juga kan banyak di sana gitu. Jadi coba aja daftar. Ternyata lulus.
1: ternyata lulus ya. Oke. Jurusannya apa tadi? Jurusannya?
2: Kalau saya sendiri jurusannya teknik sipil, Pak.
1: Oh, teknik sipil. Yeah. Kalau Rahman?
4: Teknik mesin.
1: Teknik mesin. Dua mahasiswa teknik nih ya. Oke, okay. Jangan berantem-berantem ya.
4: Enggak.
1: Yang lagi heboh di USK itu loh, gitu ya. Oke. Okay. Terus kalau Fitriani, saya mau dengar juga nih, kenapa, gimana ceritanya nih bisa kuliah kemari?
3: Kalau Fitri sama juga Bang, kayak Ari.
1: Yang pilihan sama kedua. Dong, harus ada yang beda.
3: Pilihan kedua.
1: Oh, pilihan kedua juga?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Karena nggak masuk di pilihan pertama.
1: Pilihan pertamanya mana?
3: Di Universitas Brawijaya.
1: Oh, Brawijaya Malang ya?
3: Iya Bang.
1: Oke, okay. Oke.
3: Makanya kesini pilihan keduanya.
1: Ini pilihan kedua gitu ya?
3: Iya, karena pilihan pertama udah
1: tak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Oke, okay. Baiklah. Jadi lulus, ya jurusan apa, Fitri?
3: Jurusan ilmu komunikasi, Bang.
1: Wow, ya pernah praktek di sini ya, pernah magang di RRI juga ya?
3: Betul.
1: Oke, okay. Baik. Satu komunikasi, dua teknik. Yang cowok-cowoknya nih teknik, satu teknik mesin ya?
4: Iya, Kak.
1: Satu lagi teknik sipil.
2: Iya,
1: teknik. Berarti calon arsitek nih yang sipil nih ya?
2: Insinyur lebih tepatnya.
1: Oh, insinyur ya. Insinyur. Sipil ininya apa? Lebih ke mananya nih?
2: Ke bangunan deh.
1: Oh, bangunan ya.
2: Baik dari bangunan di darat maupun di laut juga untuk tempat-tempatnya itu.
1: Kalau yang teknik mesin?
4: Kalau di teknik mesin ini bukan hanya perbengkelan gitu ya kan, Kak? Tapi di teknik mesin itu kan kami ada bidang pilihan. Ya, situ bisa fokus ke bidang material, konversi energi, manufaktur, dan konstruksi. Jadi kami bisa fokus ke bidang yang bisa kami pilih masing-masing. Dan di bidang-bidang itu memang
1: Rahmat lebih suka yang mana?
4: Kalau saya sendiri lebih suka ke bidang manufaktur sih, karena situ bisa buat desain lah, desain-desain mesin yang bisa kita kembangkan, yang udah ada bisa kita kembangkan ke depannya mau gimana, dan bisa dipakai sama masyarakat luas.
1: Ya, kemudian membawa rindu tadi kan ada temanya nih, ada ke tanah Aceh, koma membawa rindu. Ini rindu apa? Rindu kampung halaman terus?
4: Bisa jadi rindu kampung halaman.
1: Bawa rindu ke Aceh gitu ya.
4: Ya, bawa rindu.
1: Oke, jadi sering pulang. Selama sudah berapa tahun di Aceh nih?
4: Kalau saya sendiri baru 1 tahun lebih karena masih semester 4 nih.
1: Oh, beda-beda semesternya nih ya?
2: Iya, beda-beda.
1: Oh, kalau ini apa Umar?
2: Kalau saya sendiri udah jalan 3 tahun di Aceh.
1: Berarti udah semester
2: semester
1: udah
2: 6.
1: Mau semester akhir ya?
2: Semester 6, 6 ya. 6, 6. Tahun 2 depan
1: semester
2: udah
1: semester akhir. Akhir. Oke. Okay. Kalau Fitri sekarang?
3: Sama kayak Umar.
1: Oh, semester 6 juga. Baik, udah kalau pulang kampungnya gimana? Setahun sekali. Saat liburan kuliah.
2: Alhamdulillah masih dikasih rezeki jadinya setiap libur kuliah Bang.
1: Yeah. Cuman setiap untuk, libur kuliah.
2: Ya, cuman untuk libur semester ini kemungkinan enggak bakal balik. Soalnya ada KP juga kan, kuliah praktik, jadinya enggak bisa balik.
1: Oh, ada kuliah praktik juga ya. Kalau Fitri balik nanti rencananya?
3: Fitri rencananya enggak.
1: Enggak balik juga.
3: Rencana mau nyari tempat magang juga di sini.
1: Tempat magang di sini. Yeah. Oke, kalau Umar masih setahun ya. Masih semester berapa sih?
2: Ari.
1: Rahmat. Oh, Ari. Oh iya, Rahmat. Saya selalu tukar. Rahmat masih setahun berarti semester 2.
4: 4.
1: 4, 4.
4: 1 okay. Tahun lebih.
1: Setahun, oh setahun lebih ya. Mau jalan 2 tahun semester 4. Iya, iya. Oke, okay, membawa rindu. Dan terus kalau selama di Aceh berarti kos ya?
2: Iya,
1: kos. Ngekos. Oh, di mana?
2: Kosnya di Tambun Tunong.
1: Jauh banget.
2: Iya, soalnya
1: oh, karena kampusnya di sana ya?
2: Enggak, soalnya nyari yang murah sih, Bang.
1: Oh, nyari. Kuliahnya ke ini Bukit Indah,
2: ke Semawi. Kuliahnya ke Bukit Indah, ke Semawi.
1: Kosnya di Kruku.
2: Iya, gitu. Kosnya di Kruku, cari pengalaman juga sih.
1: Kalau Rahmat, kosnya di mana?
4: Di Blangpulo sih, Bang.
1: Oh, Blangpulo agak dekat. Agak dekat ya?
3: Iya.
1: Kalau Fitri saya lupa, di mana kemarin tuh, Fitri?
3: di Blongpulo juga bang.
1: Oh ya Blongpulo ya. Oke, itulah kisah adik-adik mahasiswa ini dari Tapanuli bagian selatan dan kuliah ke Universitas Malikus Saleh. Dan saya juga dapat info banyak juga anak-anak Sumatera Utara yang kuliah ke Unimal ya.
2: Iya.
1: Banyak ya, bukan hanya dari Tapanuli bagian selatan, ada yang dari mana-mana aja sih kemarin?
2: Ada dari Siantar, ada dari yang, Medan juga, dari Langkat, dari Binjai, banyak sih bang.
1: Ada ya?
2: Iya.
1: Dan kalau Tapaksel berapa orang?
2: Kurang lebih ada 300 orang untuk seluruh angkatan.
1: 300?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalian... ini kan karena judulnya dari Tapaksel ke Tanah Aceh, terus membawa rindu, kemudian menjemput mimpi.
2: Ya.
1: Oke, ini sekarang saya mengarah ke menjemput mimpi nih ya. Ada mimpi apa? Oke, ini menjemput mimpi maksudnya gimana nih? Kalau Umar apa mimpinya?
2: Sebenarnya mimpi ini kan udah di planning juga dari SMA bang. Nah planningnya itu gimana caranya jadi engineer. Terus juga ini... bisa dibilang mimpi-mimpi anak SMA lah waktu dulu kan pengen jadi orang kaya gitu. Yes. Nah mungkin salah satu step by stepnya ya dengan kuliah. Dengan kuliah ya itu tadi menjemput mimpi saya yang mau jadi orang kaya nih. Nah harus kuliah dulu. Setelah kuliah nanti kan baru masuk ke step berikutnya dia dengan cara ya kerja, ngumpulin duit gitu.
1: Cita-citanya tuh memang mimpinya menjadi orang kaya gitu ya.
2: Jadi dengan cara jadi engineer sih.
1: Oh, dengan cara jadi engineer ya. Iya. Pintunya dari dengan cara menjadi engineer.
2: Iya.
1: Tapi kepingin jadi orang kaya lah. Enggak hidup susah gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau saya sih mimpinya sering berubah-ubah gitu ya. Iya. Waktu kecil kepingin jadi pilot. Terus sekarang enggak terwujud karena saya saya jadi besar gitu. Calon tong ya katanya gitu ya. Jadi kalau jadi besar cita-citanya juga berubah. Kalau Fitri menjemput mimpi apa?
3: Fitri sebenarnya dari jurusannya bang. Dari jurusan itu bukan planning Fitri dari awal. Komunikasi. Karena kayak untuk kayak menulis sama yang lain itu kan kalau ilmu komunikasi kan bang harus banyak bicara. Terus nulis juga kan harus bisa gitu kan. Nah Fitri dulu gak suka juga nulis, cuman karena planning kedua, pilihan kedua waktu daftar kuliah, ya udah ilmu komunikasi diambil karena kayak peluangnya besar gitu. Nah setelah dijalanin kayak oh ya udah gitu, sekarang mimpinya itu hanya ingin jadi ini, jadi public relation. Karena kan fokus di ilmu komunikasi itu kan ada tiga bang. Jurnalistik, public relation, sama broadcasting. Mungkin nanti rezekinya entah kerja di sini, kita kan gak tahu juga bang.
1: Iya, gak ada yang tahu masa depan tuh ya.
3: Mana tahu ganti nabang jadi penyiar.
1: Saya tunggu tuh ya. Saya tunggu, biar saya jadi di belakang layar aja, gak jadi penyiar lagi.
3: Atau gantiin abang teknisinya, jadi broadcasting. Okay.
1: Kita dukung, tapi jalurnya itu tetap nanti bertarungnya di penerimaan CPNS atau ASN lah, begitu ya, P3K atau CPNS. Yeah. Tinggal pilih aja tuh, nanti ikut tes CAT kalau sudah lulus kuliah. Dan kalau ada formasinya nanti, ya mudah-mudahan masih ada ya. Oke, karena lebih condong ke public relation berarti sekarang.
3: Iya.
1: Berarti tuh nanti ke kalau bisa juga ke pemasaran kami ada humasnya juga tuh ininya peluangnya ya.
3: Iya betul.
1: Bisa kalau kemari peluangnya ya harus siap siaran, harus siap jadi jurnalisnya begitu ya.
3: Iya.
1: Jadi harus siap jadi presenter seperti saya sekarang. Oke, kemudian ke Rahmat ya. Rahmat bagaimana menjemput mimpi apa nih?
4: Sama kayak yang bilang Bang Novel tadi sih kak. Jadi engineer. Tapi kalau saya sendiri tuh pengen jadi engineer pertama di keluarga gitu. Karena belum ada nih bibit-bibit atau bobot yang mau jadi engineer. Kemungkinan bisa jadi insya Allah. Mungkin saya di rezekinya kan. Kan gitu sih kalau dari saya.
1: Oke, jadi mimpinya sudah... dijemput nih ya, sudah ini dalam perjalanan menjemput. Masih nih
4: menjemput.
1: Menjemput. Terus IPK-nya berapa nih ngomong-ngomong?
3: Aduh.
1: Ayo. Kalau teknik lebih ini ya. Kalau teknik lebih IPK-nya itu
2: lebih sulit
1: sih kan. Lebih sulit ya, 2,5 saja 2,50 itu sudah wow banget gitu kalau di teknik ya.
4: Iya sih kak, kalau 2,50.
1: Umar berapa IPK-nya nih?
2: Untuk semester lalu itu 3,05 kak.
1: 3,05? Wow. Yeah. Dari teknik bisa 3,05, besar itu ya. Gede juga ininya. Tertinggi malah.
2: Kalau itu masih ada yang lebih tinggi lagi kak, kawan-kawan yang lain.
1: Berapa?
2: Ada yang 3,4, ada yang 3,5, kawan-kawan yang lain.
1: Anak-anak teknik juga?
2: Iya, anak teknik sipil juga.
1: Teknik sipil juga?
2: Iya, kawan satu angkatan.
1: Terus kalau itu stabil tuh per semester IPK-nya?
2: Enggak, kadang naik turun juga.
1: Naik turun? Naik turun kenapa?
2: Ya mungkin ya faktornya dari saya sendiri ataupun dari beberapa faktor lain mungkin bisa berpengaruh ke nilainya mungkin kak. Karena kita juga nggak tahu bagaimana transparansi nilai kan, nggak semua mata kuliah tahu.
1: Kalau Fitri berapa IPK?
3: Kalau Fitri 3,90-an.
1: Wow, 3,90-an?
3: Untuk semester kemarin.
1: Semester
3: untuk,
1: kemarin.
3: Untuk keseluruhan 3,8.
1: Oh, itu gede juga tuh IPK-nya lumayan tuh. Ya. Calon lulus cum laude nanti ya.
3: Doain bang.
1: Lulus kumulat tuh. Oke. Calon ya. Kalau nanti IPK-nya tuh stabil, harus stabil per semester, itu sudah pasti nanti ininya lulusnya pujian.
3: Tergantung prodinya bang.
1: Tergantung prodi ya?
3: Iya.
1: Maksudnya gimana?
3: Kadang ada prodi walaupun gak stabil, tapi kalau misalnya nilainya ada kayak di atas 3,7 gitu, terus gak ada C, itu otomatis kumulat. Terus lulusnya sebelum 4 tahun atau enggak melewati 4 tahun gitu. Itu otomatis kumulat gitu. Kalau misalnya walaupun enggak stabil gitu. Tergantung kebijakan prodinya juga.
1: Oh. Jadi detik-detik terakhir itu menentukan ya. Misalnya cepat selesai skripsi, cepat sidang, cepat yudisium itu juga menentukan ya.
3: Iya, walaupun kalau walaupun cepat selesai kalau ada nilainya C. Gak kumlat, itu bagian prodi kayak gitu.
1: Iya, makanya harus stabil IPK-nya, terus selesainya juga harus ya, bisa cepet tuh. Dan memang effortnya itu nanti dia akan, kita susah memang untuk menjaga stabilitas tadi ya. Karena 8 semester bayangin, 8 semester bukan ya, 8 semester. Waktu yang singkat. Terus juga ketemu dosen-dosen yang banyak ragamnya ya, ada yang killer misalnya julukan dalam tanda kutip gitu ya, ada yang apalah, itu juga harus apa namanya nanti bisa mempengaruhi. Oke, kalau Rahmat IPK-nya berapa?
4: Untuk semester ini IP semesternya alhamdulillah masih di angka 3 lah, 3,3. Kalau untuk keseluruhannya alhamdulillah masih 3,6 kalau keseluruhan.
1: Oke.
4: Nurun sih sebenarnya dah.
1: Menurun ya?
4: Alhamdulillah masih di 3, masih enggak di bawah 3.
1: Oh, ya alhamdulillah.
4: Karena di tahun sebelumnya itu masih 3,8, 3,7, tapi ini udah langsung drop lah 3,3 untuk per semester. Kalau untuk keseluruhan alhamdulillah masih 3,6.
1: Dropnya kenapa?
4: Mungkin gara-gara praktikum nih, Kak. Praktikum enggak tidur kan, enggak masuk mata kuliah. Absen tuh kan bisa jadi presensi untuk nilai juga. Sebenarnya
1: praktikum nggak tidur,
4: ngerjain laprak tuh kan, nulis tangan kak kan.
1: Oh,
4: dari asisten laboratoriumnya konsul masih banyak yang salah, tulis lagi di situ sih kak sebenarnya kenapa nilainya bisa turun kan.
1: Tapi masih 3 ya,
4: alhamdulillah masih 3.
1: Masih 3. Oke. Dan sejauh ini kalian ini masih berarti tekun kuliahnya ya, fokus.
2: Alhamdulillah masih fokus.
1: Alhamdulillah masih fokus. Sudah punya pacar sini belum?
2: Belum.
1: Belum ya, jangan. Fokus kuliah dulu ya.
2: Iya,
1: oke. Terus udah beberapa tahun di Aceh. Saya kepengin tahu kalian tuh menilai Aceh ini gimana? Setelah kemari. Boleh juga nanti ceritanya tuh before after misalnya. Before bayangannya seperti apa, kemudian after setelah di sini gimana? Ayo Umar dulu boleh, saya mau dengar ceritanya nih.
2: Oke. Sebenarnya udah naruh ekspektasi sih dengan Aceh, gimana dengan notabene-nya yang umat muslim. Dan setelah saya ada di sini, ternyata hampir gak jauh beda dengan kebiasaan saya di sekolah. Karena dulu waktu SMA, SD, SMP, SMA malah, saya sekolah di satu yayasan yang sama yang Islam terpadu. Jadi yang lingkupnya memang orang Islam semua, dan ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Jadi habit-habit yang udah ada di dalam sekolah itu ternyata bisa dipakai juga di Aceh ini, karena Aceh juga menjaga syariat juga kan. Jadinya udah terbiasalah dengan hal-hal kayak gitu. Jadi untuk habit-habit yang mungkin orang lain ngerasa itu hal yang baru buat dia, buat saya sendiri udah biasa karena dari SMA, dari SMP juga udah kebiasa dengan kayak gitu.
1: Oke.
2: Cuman untuk kalau semacam ekonomi itu juga hampir hampir sama dengan di kampung. Alhamdulillahnya saya seneng gara-gara ekonomi, contoh kayak kita beli nasi atau beli lauk gitu, nggak terlalu mahal dan ya
1: masih ramah di kantong ya.
2: Iya, mendukung lah untuk kantong, untuk dompet.
1: Iya, berarti ngebayangin Aceh tuh di awalnya nggak yang serem-serem ya?
2: Iya, nggak yang serem-serem.
1: Nggak yang serem-serem. Kalau Fitri gimana before afternya?
3: Kalau Fitri dari ini ya bang, awal sebelum kesini Fitri kira Aceh ini dingin gitu.
1: Dingin, di Takengon. Dingin sih tapi di Takengon. Oke. Okay.
3: Iya. Apalagi lo Sumawe kan. Nah Fitri udah dari rumah itu udah bawa selimut gitu sebelum kesini gitu. Saking Fitri kira itu daerah yang dingin gitu.
1: Gak taunya?
3: Gak dingin juga sih, kayak di Sidempuan juga kayak tropis gitu bang. Gak terlalu dingin, gak terlalu panas gitu. Saya kira bakalan sama kayak di Sidempuan gitu. Nah ternyata pas sudah sampai sini,
1: cocoknya gak pakai selimut ya.
3: Betul, kipas non-stop 24 jam gitu. Terus Fitri juga suka sama budaya Aceh. Yang dari tariannya.
1: Tarian apa? Tarian Saman.
3: Semua bang.
1: Sedati.
3: Tari Ranup tuh.
1: Tari Ranup Lampuan ya.
3: Terus baju adatnya gitu.
1: Baju adatnya.
3: Fitri kalau udah mulai tertarik nih sama budaya Aceh gitu, tapi memang dari awal-awal kayak memang acuh tak acuh gitu. Nah tapi setelah lama gitu, Fitri kayak lebih, oh ternyata gini ya budaya Aceh gitu. Kayak ada ketertarikan sendiri gitu. Apalagi pas lihat, kadang-kadang di acara formal-formal gitu kan, di acara kampus itu kayak nampilin tari-tarian gitu kan bang. Nah dari situ kayak ada rasa tertarik, oh tarian Aceh itu keren juga ya, kayak gitu.
1: Jadi
3: tapi kalau dari budaya kayak yang Noval bilang, budaya kayak kebiasaan, alhamdulillahnya kayak sedikit budaya di sini tuh ada budaya di tempat di kampung gitu bang.
1: Ada kesamaan?
3: Ada.
1: Di mana? Yang mana kayak budaya?
3: Syariat itu masih terjaga kan Pak. Syariat Islam itu masih terjaga bang di tempat kami gitu. Kayak nilai-nilai Islam itu memang gak seketat di sini, tapi masih kayak terjaga juga di sana gitu.
1: Okay.
3: Jadi gak terlalu kaget kalau soal budaya yang Islami gitu. Cuman lebih ketat lagi di sini gitu.
1: Kalau Rahmat?
4: Kalau saya nggak jauh beda sih bang sama yang dibilang Kak Fitri.
1: Before-nya gimana bayangannya sebelum?
4: Sebelum kesini sebenarnya nggak dibolehkan sama ortu ini.
1: Oh iya?
4: Iya, karena kejauhan katanya. Nggak usah diambil lah katanya gitu kan. Kejauhan. Tapi kekeh aja nih minta kesini. Udah lulus, nggak bisa ditinggalin lagi, nanti ngaruh ke adik-adiknya gitu kan. Terus ya orang tua juga takut nih, karena kan di Aceh tuh katanya gak bisa keluar malam gitu kan. Kata gitu, ternyata itu bisa keluar malam tapi dibatasi waktunya sampai jam sekian ya kan. Udah pulang ke kos, karena ibu kos juga ngingeti selalu, jangan pulang sampai pagi, batas pulang itu jam 12 malam katanya ibu kos gitu kan. Jadi orang tua itu waktu kesini titip aku lah sama ibu kos, bu titip Rahmat ya gitu kan. Tengok-tengok Rahmat gitu kan. Jadi sampai sekarang juga ibu kos tuh selalu ngingetin aja nih kalau pulang malam-malam kali.
1: Agak cerewet gitu ya.
4: Iya, ibu kos. Jadi itulah
1: ditanyain kalau pulang malam.
4: Iya, jadi khawatiran orang tua akan hal kayak gitu kan jadi berkurang. Jadi gitu sih.
1: Iyalah, kalau ibu kos tuh kan orang tua ya.
4: Orang tua kedua.
1: Orang tua kedua ya. Oke, selalu ngingetin jangan pulang malam. Berarti ada batas pulang ya.
2: Aduh.
4: Sebenarnya enggak ada batas pulang juga.
1: Enggak ada batas pulang juga.
4: Kosnya. Cuma gara-gara dari titipin orang tua ke ibu kos gitu kan. Ibu kos juga jadi antusias sama anak-anak kosnya. Hmm. Biar jangan keluar ke malam. Takutnya kan kita kan enggak tahu ajalnya kita itu kayak mana kan. Jadi ibu kos tuh selalu ngingetin. Gitu, Pak.
1: Kalau Umar ada jam malam ya?
2: ada jam malam.
1: Ada jam malam ya?
2: Iya.
1: Jam berapa jam malamnya?
2: Jam 10.
1: Jam 10.
2: Iya.
1: Iya, ya kalau Fitri udah pasti karena cewek ya. Cewek udah pasti agak di agak diprotek, agak di protektif gitu ya. Dititip juga sama orang tuanya, di sama ibu kos.
2: Tapi kalau saya bukan jam malam dari kos sih, Bang. Lebih ke jam malam dari orang tua sih.
1: Dari orang tua sendiri.
2: Iya.
1: Oke. Diingetin jarak jauh gitu,
2: iya.
1: Daring.
2: Dari telepon biasanya.
1: Dari telepon ya?
2: Iya.
1: Oke. Ya kalau menyangkut dengan organisasinya nih, IMA Tabaksel tuh ya. Iya. Kegiatannya apa saja nih?
2: Kegiatannya ada banyak jenisnya sih, Bang. Yang pertama itu dia ada arahnya ke akademi.
1: Ketuanya siapa ketuanya?
2: Ketuanya saya sendiri, Bang.
1: Oh, ya pas sekali Pak Ketua. Siapa ketua? Lapor Pak Ketua gitu ya. Lapor ketua. Sekarang kan ada lagunya tuh ya. Ada lagunya kan?
4: Ada.
1: Siap. Oke, lanjut.
2: Kegiatannya ada banyak jenisnya, Bang. Ada yang arahnya ke akademik dan ada yang ke non-akademik. Hmm. Contoh kalau yang akademik. Alhamdulillah juga kami tadi baru siap kegiatan yang arahnya ke akademik, itu kami ada bikin kelas kreatif ya? Kelas kreatif. Nah, jadi kami di situ bikin
4: Eco enzim sama sabun tadi.
2: Eco enzim sama sabun buatan rumah tangga gitu.
1: Eco enzim.
2: Iya,
4: ya, buat eco enzim.
1: Iya, eco ya. Enzim, Bang. Enzim ya. Apa tuh?
3: Yang ini yang dari bahan dapur, Bang. Sisa bahan dapur itu dibuat jadi ini, jadi kayak pupuk gitu.
1: Tuh. Oh, gitu.
2: Terus
1: energi terbarukan, bukan?
4: Bisa dibilang energi terbarukan.
2: Iya.
1: Oh, oke. Oke, lanjut.
2: Terus kalau yang akademiknya lagi, kami ada kelas kaderisasi namanya. Memang ini antara akademik dengan non akademik. Nah, jadi kelas kaderisasi tadi juga kegiatannya barusan tadi siang itu kayak ngasih pengajaran singkat lah untuk teman-teman yang maba, terutama yang mahasiswa baru. Gimana sih caranya memimpin diri, terus juga pengenalan apa sih manfaat organisasi buat diri sendiri, bagaimana cara kita ngatur diri sendiri. Nah, itu juga kami ada kegiatan kayak gitu. Dan untuk di non-akademiknya, kami ada kegiatan olahraga. Kayak biasanya setiap malam Sabtu itu kami ada futsal, terus juga di hari Minggu kami biasanya main badminton atau main voli bareng teman-teman yang satu daerah. Itu kira-kira.
1: Oke, jadi nah itu yang non-akademiknya.
2: Iya.
1: Banyak juga kegiatannya. Terus tadi ekoenzim tuh sabun itu dijual.
2: Untuk ini masih pembuatan dulu, Bang, masih praktek.
1: Oh, masih
3: tadi
1: praktek.
3: Masih coba, Bang.
1: Masih uji coba.
3: Tapi iya. Alhamdulillahnya berhasil. Itu nanti cuma dibagiin untuk lingkup anggota aja yang tadi. Tuh, kalau ekoenzimnya masih nunggu waktu 1 minggu. Karena itu kan nunggu. Jadi nanti dibagiinnya gitu. Nah, kalau sabun itu tadi percobaannya itu masih dibagiin sama anggota gitu, belum untuk dijual gitu. Mungkin kalau untuk dijual nanti kalau ada rencana gitu.
2: Iya, tunggu review juga sih dari kawan-kawan gimana efeknya dari kerajinan tangan tadi.
1: Itu kerajinan tangan itu ide dari mana idenya?
3: Dari divisi pendidikan.
1: Divisi pendidikan di organisasi ini.
2: Iya.
1: Bukan arahan dosen atau apa begitu?
2: Bukan
1: ya?
2: Iya, kreativitas. Murni
1: kreativitas.
2: Iya, kawan-kawan dari pendidikan.
1: Tujuannya untuk kreativitas juga?
2: Iya, untuk kreativitas. Nanti hasil dari review kawan-kawan, kalau ternyata memang bagus dan ekonomis, mungkin bisa aja kita kalau ada kesempatan didistribusikan atau dijual gitu ke orang ramai.
3: Itu juga buat jadi ide gitu loh, Bang.
1: Buat jadi ide ya?
3: Kayak, kan sekarang ada program dari Kementerian Pendidikan itu PMW.
4: Ya, PMW.
3: Ya, Pak Kewirausahaan gitu, Bang. Nah, kita kayak buat usaha gitu. Mungkin nanti dari kelas kreatif ini kayak contoh pembuatan sabun ini nanti membuka pikiran teman-teman yang memang ada niatan untuk berwirausaha di situ. Jadi, oh bisa nih jadi usaha gitu. Jadi, dia udah diajarkan cara pembuatannya gitu. Baru siapa itu? Kan dari situ bakalan timbul kreativitas juga, Bang, dari teman-teman gitu. Nah, kalau misal dari ini aja bisa jadi sabun, mungkin yang lain, bahan lain itu bisa jadi apa gitu. Tapi yang di sini yang kami ajarkan itu cara pembuatan sabunnya dulu gitu, karena mungkin dari kami sendiri ya Bang, kami juga sama-sama masih belajar, makanya mungkin yang kami ajarkan juga masih itu ya kan.
1: Oke. Nah, punya anggota berapa tadi, 300 ya?
2: Iya, kurang lebih 300 orang Bang.
3: Bukan
4: anggota seluruh.
1: Iya,
4: anggota.
1: Ya, iyalah, dari seluruh gitu ya.
2: Kalau
1: yang
2: untuk pengurusnya,
1: gabung di IMA Tabaksel?
2: Iya, itu tadi 300.
1: Semua kan, membawa semua kan?
2: Iya. Kalau untuk pengurusnya itu kepengurusan ada kurang lebih 90 orang Bang.
1: 90?
2: Iya.
1: Banyak juga ini ya divisi-divisinya ya?
2: Iya.
1: Divisi apa aja tuh?
2: Ada divisi kaderisasi, ada divisi kewirausahaan, ada divisi infokom, ada divisi humas, pendidikan, terus olahraga, keagamaan sama apa lagi? 8. Sama minat bakat. Minat ada 8 divisi.
1: Udah berarti seorang ketuanya harus paham manajerial nih.
3: Iya.
1: Ya karena memimpin organisasi kan?
2: Iya, betul Bang.
1: Ibaratnya belajar memimpin sebuah kantor gitu. Iya, Pak Ketua. Siapa Ketua? Oke. Anggotanya gimana? Bandel-bandel gak nih? Ada gimana? Patuh ya, semua ya?
2: Alhamdulillah bisa lah diajak komunikasi kerjasama dengan baik. Karena juga kawan-kawan dari satu kampung. Jadi pendekatannya lebih gampang dibanding yang dari luar kan.
1: Agenda organisasinya tuh berapa hari sekali misalnya kumpul briefing atau apa gitu?
2: Kalau untuk kepengurusan sendiri briefing proker itu biasanya sekali dalam sebulan. Tapi kalau untuk kegiatan, ada yang dia kegiatan jangka panjang, ada yang dia kegiatannya hanya sekali dalam satu kepengurusan itu. Kayak contoh ada namanya fun camp, itu cuma diadakan sekali dalam satu
1: tahun.
2: Iya, dalam satu tahun.
1: Kalau di kantoran tuh outbound lah gitu ya.
2: Iya, kira-kira gitu.
1: Hiburan lah kita.
2: Hiburan
1: gitu ya.
2: Untuk mahasiswa.
1: Terus kalau program?
2: Kalau program
1: berapa
2: dia?
1: Berapa program nih yang ada sekarang?
2: Kalau yang berkelanjutan ada kurang lebih ada 4.
1: 4.
2: Ya, program mingguannya.
1: Program mingguan.
2: Ya, ada fun futsal, ada fun volley atau fun badminton kalau memang orangnya ada. Terus juga ada belajar bareng sama satu lagi.
3: Cuma itu.
2: Ya, ya itu coach Jumat sama coach Jumat. Setiap Jumat ada kayak ngeposting quotes gitu, kata-kata mutiara yang biasanya dikutip dari hadis atau dari Al-Quran.
1: Kata-kata mutiaranya?
2: Iya.
1: Kata-kata hari ini dong ketua.
4: Kata-kata hari ini.
1: Ada nggak kata-kata hari ini gitu? Ini kan malam minggu gitu ya?
2: Apa ya kata-kata malam ya?
1: Kan sering buat quote tadi katanya.
2: Iya.
1: Misalnya quote-quote apa aja tuh gitu?
3: Itu diambil dari ini Al-Quran gitu Bang.
2: Iya, kutipan dari makna Al-Quran sih.
1: Potongan-potongan gitu.
2: Iya, potongan-potongan ayat gitu.
3: Baru nanti di share ke grup sama nanti di post di Instagram.
2: Media sosial.
1: Oh. Jadi ada Instagramnya juga ya?
2: Iya,
1: ada media sosialnya juga ya?
2: Ada.
1: Gila. Terus luar biasa tuh, itu kan butuh manajemen apa gitu ya?
3: Organisasi.
1: Butuh manajemen organisasi. Ketua tuh harus aktif misalnya mengingatkan gitu ya. Mengajak gitu, ayo ini kita ini itu. Terus yang dipimpin itu banyak hal. Yang dikawal itu juga program misalnya tadi ada 4 itu harus jalan semua kan gitu.
2: Iya, Bang.
1: Oke, itu butuh tim yang bisa kerjasama untuk mencapai tujuannya.
2: Iya,
1: ya,
2: benar.
1: Ya, tujuannya itu lalu kemudian dikerjasamakan bisa mencapai itu. Sejauh ini ada kendala dalam itu, dalam berorganisasi atau ya pastilah kendala pasti ada ya.
2: Iya, mungkin.
1: Tantangannya apa sih?
2: Pasti ada clash juga sih, Bang.
1: Oh, clash?
2: Iya.
1: Maksudnya clash?
2: Ya mungkin semacam perdebatan atau kayak menentukan sesuatu gitu, karena kan banyak pendapat nih yang harus kita saring, terutama kayak saya sendiri sebagai ketuanya harus nyaring beberapa pendapat gitu untuk menentukan satu keputusan. Mungkin kayak gitu sih untuk tantangannya, Bang.
4: Mengerucutkan masalah.
2: Iya,
1: masalah. Misalnya clash, apa sih clashnya?
4: Pendapat si
2: pendapat
4: A
2: sih.
4: Dan si B ini enggak sinkron gitu. Di pendapat si A misalkan ada plus minusnya. Jadi kita ambil hal baiknya. Di pendapat si B juga kita ambil hal baiknya. Jadi itu kita satuin. Itulah tadi dikerucutkan permasalahan tadi. Gitu.
1: Karena itu kan banyak orang ya.
2: Iya.
1: Banyak orang pasti banyak pendapat gitu ya. Banyak yang diomongin gitu ya. Malah misalnya nanti aku ketua tuh gimana sih gitu ya. Itu menjembatani itu pasti butuh tantangan ya kan, sebagai ketua
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: untuk bagaimana itu kemudian meredam, mencari solusi, melahirkan sebuah keputusan.
2: Iya betul.
1: Ketua harus ngambil pilihan di situ tuh. Mm. Ini saya pilih yang terbaik ini, berdiri di tengah misalnya, nggak kemana-mana, nggak pendapat si A si B yang lebih diutamakan, tapi terkadang dalam pengambilan keputusan tuh harus menjaring dulu kita ya.
2: Iya, disaring dulu.
1: Disaring dulu, didengar dulu, baru nanti dapat sol. Oh ini dia keputusannya gitu iya. Ya. Nah itu seorang ketua tuh seperti itu. Luar biasa emang anak-anak mahasiswa. Adik-adik mahasiswa ini sudah belajar manajemen organisasi. Karena dalam organisasi itu kita tidak hanya mementingkan asal perintah gitu.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Tapi juga kadang-kadang ada contoh teladan misalnya. Ada anggota yang kesulitan, nah maka ketua itu terjun.
2: Iya.
1: Memberi teladan ini begini selesaikannya. Tuh, sama-sama bekerja, gitu. Sama-sama begadang misalnya ya. Nah, jadi seperti itu. Enggak asal, "Wih, ini harus jalan ini." Enggak asal seperti itu juga, sisi manusianya juga dipentingkan, sisi sosialnya juga dalam organisasi seperti itu.
2: Iya.
1: Okay lah. Kok jadi saya yang ceramah ya? Okay. Sudah di penghujung waktu nih, mungkin closing statement dari kalian apa nih? Untuk Ima Tabaksel, tadi kan tema kita ke Tanah Aceh, membawa rindu, menjemput mimpi, itu banyak bener. Itu gimana closing statementnya?
2: Mungkin sesuai tema, dan juga bentar lagi bakal ada adik-adik mahasiswa 2026 ya mungkin.
1: Penerimaan mahasiswa baru?
2: Iya, mahasiswa baru. Jadi mungkin ini pesan buat adik-adik 2026 lah, angkatan 2026. Harapan dari kami, semoga adik-adik bisa tetap pegang teguh tujuan utama kesini, dan kalau bisa dan harus sih sebenarnya harus gabung dengan kami, dan lepaslah semua rindu itu di kami. Rindu kalian dengan rumah itu lepaskan semua di kami. Dan kalaupun kalian ada butuh bantuan atau apa, jangan sungkan buat hubungi kami. Karena kami insya Allah adalah keluarga kedua di tanah perantauan ini buat kalian.
1: Oke. Jadi menjadikan Ima Tabaksel ini sebagai
4: rumah kedua
1: iya, rumah. Dan juga anggota keluarga gitu ya.
2: Iya.
1: Anggota keluarga sesama
2: perantau
1: iya. Di Ima Tabaksel.
2: Iya, betul.
1: Kalau Fitri gimana?
3: Kalau dari Fitri.
1: Kenapa Bang Operator banyak komentar ya? Ya Allah, sudah banyak benar di YouTube. Saya tidak boleh. Okay. Nanti saya bacakan. Okay, gimana Fitri?
3: Kalau dari Fitri sama kayak Naufal, mudah-mudahan Ima Tabaksel ini makin maju, makin berkembang lagi, bisa jadi tempat ataupun wadah bagi teman-teman yang dari Ima Tabaksel untuk lebih berkembang, untuk lebih mencari mungkin berproses. Terus juga jadi tempat pulang gitu. Terus untuk kakak-kakak dari Ima Tabaksel yang sedang skripsian, semangat, dan juga semoga cepat lulus gitu.
1: Oke.
3: Nanti biar bisa info locker.
1: Iya, info locker sama-sama ya.

0: proses itu pasti ada tantangannya. Jadi mari kita lewati tantangan itu sama-sama, kejar mimpi kita di sini sampai mewujudkan cita-cita kita dan membanggakan orang tua kita di rumah. Mungkin itu kalau dari saya.
1: Oke. Iya, saya ini ada banyak komentar juga nih di YouTube kami ini. Tadi saya untung diperlihatkan oleh abang operator. Saya juga tidak memperhatikan tadi ya. Saya baca dulu, tidak apa-apa waktu lewat sedikit. Saya baca dulu komentar-komentarnya tuh. Ada banyak nih titipan pertanyaan. Makanan khas Mandailing kesukaan Bang Umar. Tanyakan dulu Bang, katanya. Oke, makanan khas Mandailing kesukaannya apa sih?
2: Makanan khas.
1: Penasaran saya ini, apa?
2: Peye mungkin Bang.
1: Peye.
2: Iya, keripik peye.
1: Peye sih. Makanan itu makanan khas Mandailing. Peye apa itu? Peye udang, peye apa?
2: Sama kipang Bang dari Mandailing.
1: Oh, kipang.
2: Kipang tuh dia kayak pulut yang tapi dia modelnya yang keras gitu. Oh. Dia kayak kayak kerupuk ya, kayak keripik gitu, kayak biskuit gitu juga lah model-modelnya.
1: Oh, itu makanan khas Mandailing.
2: Iya,
1: kipang.
2: Kipang. Namanya.
1: Tadi jangan peye dong, peye. Peye udang kali ya. Oke. Okay. Terus Ari orang mana Bang katanya? Dari akun Togu Nadia. tadi akun Amar Situmeyang tuh yang nanyain makanan khas Mandailing ke Umar. Terus Ari itu Rahmat Aryadi maksudnya ya. Orang mana Bang katanya? Eh, orang Tapanuli ya?
0: Saya orang Tapanuli Selatan Bang, tepatnya di Kecamatan
1: ya?
0: Batang Toru.
1: Iya. Hmm, Batang Toru. Oh, Batang Toru saya jadi ingat yang kejadian itu ya?
0: Iya.
3: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, yang banjir semalam.
1: Yang banjir semalam itu ya, Batang Toru ya. Oh, gimana keluarga?
0: Alhamdulillah keluarga aman semua.
1: Aman alhamdulillah ya. Di Batang Toru yang viralnya itu kan yang di Batang Toru itu yang longsor itu ya.
2: Iya. Longsor banjir. Sama banjir juga.
1: Longsor banjir, banjir ya?
2: Iya.
1: Oke, kemudian Amar Situmayang juga nih. Akunnya Umar banyak itu ceweknya Bang. Oke.
2: Enggak.
1: Saya boleh ketawa enggak boleh ya?
0: Ya Allah,
1: betul ya, betul tuh diamini sama anggota aja. Coba, oh playboy juga.
2: Mungkin dibilang kayak gitu karena aku pribadi orangnya humoris sih Bang, lebih gampang berteman jadinya. Dan juga ada dulu saya ingat
1: pesan. Dicurigai jadi banyak cewek gitu.
2: Iya, saya ingat dulu pesan dan saran dari abang-abang saya. Katanya kalau kalian bergaul di Imata Baksa itu jangan selalu cowok sama cowok, cewek sama cewek. Jadi harus juga bikin pendekatan sama adik-adik atau kakak-kakak atau sebaya kalian sama yang lawan jenis katanya. Supaya saling akrab. Tujuannya saling akrab bukan untuk PDKT atau yang sejenisnya.
1: Aduh. Oh iya. Umar itu siapa? Amar itu meyang ya. Umar banyak cewek ya itu Bang. Oke, kemudian akun Hatspiahan Haram apa nih? Hanhar Rambe gitu ya. Kak Vivit katanya untuk Fitri ya. Kak Vivit. Iya, Kak Vivit nih di studio. Terus akunnya Charberus. Mati lampu, payah jaringan makanya telat nonton. Oh gitu ya, memang iya listrik lagi enggak sehat nih. Sejak blackout di Sumatera dan Aceh kemarin ya. Maaf RRI. Ya, maaf diterima enggak apa-apa ya. Hana listrik katanya. Aduh, Hana listrik. Harambe ya. Siapa sini? Terus ada Ed Juraida Harhab. Ini teman-teman kalian semua seperti ini ya?
2: Itu orang tua Bang. Oh, mama saya itu.
1: Oh, orang ibunya.
2: Ya Allah, ibu.
1: So, maaf Bu, saya pikirin.
2: Eh, enggak apa-apa.
1: Aduh. Oke. Ibundanya dari ketua ya nih, Umar Noval. Semangat ya Mang katanya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan kepada pemirsa dan semoga sukses dunia akhirat.
2: Amin.
1: Kok disapa Mang sama ibunya?
2: Mang itu istilahnya nak gitu. Kalau di kampung kami Pak. Amang artinya anak gitu, anak laki-laki.
1: Oh gitu.
2: Iya, kalau
1: bahasa Tapanuli ya.
2: Iya, bahasa Mandailing.
1: Amang berarti anak laki-laki.
2: Iya.
3: Kalau Inang baru
2: anak perempuan. Kayak Agam sama Inong gitulah kira-kira Bang.
1: Kayak Agam sama Inong ya.
2: Iya.
1: Oke, kemudian akun Rick Maransyah. Bang Nop. Yang mana Bang Nop ini?
2: Saya.
1: Oh gitu. Sekirain apa Bang Nop. Oh iya, Nopal ya gitu ya. Oke, semangat menyala abangku kata Rizky ya yang menyala. Padang Sidempuan hadir. Oh ya, Rizik ini Padang Sidempuan dia ya. Kemudian Rahma Yuni. Wih, abangku

0: Udah. Udah bener banyak ceweknya.
1: Itu itu satu marga sama saya tuh kayak Rahmayuni. Satu marga dia.
2: Marga apa?
1: Marga Ritonga dia.
2: Marga Ritonga.
1: Iya.
3: Oh. Udah dibuktikan kan, Bang?
2: Udah dibuktikan. Iya, iya. Oke. Terus Jureida Harah masih dia lagi. Apa ini? Losung Batu hadir ya Bang Noval. Oh, ini nama daerah ya Losung
1: Batu. Iya, nama kampung.
2: Nama kampung Losung Batu.
3: Iya. Nama kampung
1: di Sidimpuan.
2: Iya, oke, okay, Rahmayuni lagi nih Mas. Ini lagi ada komen lagi. Semangat kakakku katanya. Yo, untuk siapa sini? Yo. terus Ait apa? Ais ya. Ais ya. Ais S. Siapa ini Fit? Kenal ya Fit dari sini. Bro Nopal, nah Nopal lagi, Nopal lagi tujuannya. Gimana cara memanajemen waktunya? Keren banget kuliah di teknik, tapi bisa menoreh prestasi di basket dan jadi ketua organisasi. Wow. Oh, olahraganya basket ya?
1: Iya benar, basket juga.
2: Posisinya apa di basket?
1: Itu ada dua posisi. Biasanya penembak. Jadi kalau istilahnya di basket itu ada point guard atau enggak shooting guard?
2: Hmm, shooting guard tuh ya?
1: Iya.
2: Itu penembak kan biasanya ya, shooting guard tuh ya?
1: Shooting guard.
2: Oke, jadi ternyata hobi basket juga. Rahmayuni, apalagi nih Rahmayuni? Ari Imut. Ari Imut. Imut kelihatan di kamera ya. Waduh. Terus Carberus, fun camp paling seru sedunia. Oh, udah pernah fun camp ya?
1: Iya,
2: udah berapa kali?
1: Ini yang kedua ya, ketiga?
4: Yang keempat.
2: Di mana fun campnya tuh?
4: Jilid 4 di periode kita.
1: Oh iya.
2: Oh, di mana tuh fun campnya?
1: Fun campnya kemarin di Takengon, Bang.
2: Oh, Takengon. Iya. Baiklah. Oke, terus Andi Harahap, Tapanuli bagian selatan, Sumut hadir. Oh, Sumut. Sumatera Utara ya?
4: Iya,
2: betul, Bang. Mana lagi nih? Waduh, banyak bener komentarnya. Ya Allah.
3: Excited, Bang.
2: Excited. Oke. Okay. Saipul from Malai hadir. Wah.
1: Hah? itu bohong tuh. Itu kawan satu kos.
2: Oke, oke. Terus Rahmayuni. Nah, ya baru tanyain Ari Bang, masuk organisasi apa aja? Oh, Ari, masuk organisasi apa aja, Ri?
4: Untuk sejauh ini organisasi baru dua sih, Bang.
2: Baru dua. Apa aja?
4: Ima Tabaksel sama Persatuan Mahasiswa Batang Toru.
2: Oke, okay, baru dua organisasi ya.
4: Kayaknya mau nambah.
2: Mau nambah gitu ya. Oke. Okay. Ketagihan sepertinya ini.
4: Cari pengalaman juga.
2: Sebenernya. Oh, cari pengalaman ya. Yeah. Terus akunnya MHD Saipullah Sakti. Salam Sadaroha. Oh, apa ini? Bahasa Mandailing ya?
1: Iya, itu.
2: Jawabnya gimana tuh?
1: Slogan kami, Bang.
2: Oh, slogan, yeah. Moto. Yeah. Moto organisasinya?
3: Bukan, kayak
4: slogan sih.
2: Slogan ya.
3: Tagline,
2: tagline.
3: Tagline, iya, tagline.
2: Salam Sadaroha artinya?
1: Salam satu hati.
2: Oh, salam satu hati.
1: Iya.
2: Oh, salam Sadaroha.
5: Ini di baju kami juga ada dicantumin.
2: Oh iya ya.
1: Iya, salam Sadaroha.
2: Oh, salam Sadaroha. Oke. Rahma.
1: Iya lagi.
2: Semangat ya, Bangku. Oke, oke, oke. Tanyain Nopal, Bang, udah mandi? Waduh.
1: Udah.
2: Kenapa jarang mandi ya, Nopal? Ya Allah, kalian ini. Oke, oke, oke. Siapa lagi nih? Cara berus. Allah, bohong itu Bang. Emang playboy ketua Nopal.
4: Bahaya, bahaya, Bang.
2: Ya Allah. Oke, oke. Terakhir Bang, kasih pantun dulu dari Umar pakai bahasa Batak. Oh, waduh, ditantang pantun bahasa Batak nih ya. Gimana sih kalau pantun bahasa Batak? Ayo, ayo, ayo. Apa ya? Apa?
4: Secara logika.
2: Oh. Oke. Okay. Oh, udahlah, ini apa ya?
1: Bingung juga sih.
2: Hah?
1: Bingung juga.
2: Bingung bakal. Juga ya, bingung tuh mereka, gak bisa juga. Bang Ari pernah relawan PMI di Batang Toru. Oh.
4: Iya, pernah relawan semalam. Waktu pulang kamu kan semalam libur 3 bulan tuh, Kak. Jadi kami mahasiswa Batang Toru dari seluruh univ lah, Bang. Itu kami jadi relawan. Alhamdulillah.
2: Iya. Yeah.
4: Gabung juga di PMI Tapsel.
2: Oh, oke. Okay.
4: Jadi TSR.
2: Katanya apa lagi nih? Fitri aja Bang yang pantun. Waduh. Fitri yang pantun katanya.
1: Kami enggak pandai kata-kata, Bang. Oh, soalnya okay. Langsung bukti nyata.
2: Langsung bukti nyata ya, enggak bisa pantun-pantunan gitu. Bang Umar sapa dari Losbat.
6: Halo Losbat.
1: Halo Losbat.
2: Halo Losbat. Ya, coba tanya Bang, mangan.
1: Oh, memangan itu artinya udah makan katanya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Bahasa daerah.
2: Oke, okay, terus ini dari Fitra Halawiyah tadi ya. Lalu ini Al Zuhri Harahap. Bang Nob kirim salam opung katanya.
6: itu.
2: Iya, opungnya denek ya.
1: Iya.
2: Ompung katanya apa sih? Kirim salam ompung.
1: Iya, kirim salam dari nenek katanya.
2: Oh,
1: gitu.
2: Kirim salam dari nenek. Wah, neneknya nonton ya.
1: Iya.
2: Baiklah, itu seru-seruan apa namanya? Seru-seruan saja. Saya bacakan komentarnya, jangan nanti dikirain kita enggak baca gitu ya. Ada chat di apa namanya? Di YouTube nih. Banyak bener chatnya ini. Kalian ini banyak fansnya berarti. Iya. Tapi lebih tepatnya bukan banyak cewek, itu bukan playboy sih sebetulnya, karena banyak fans mungkin ya.
1: Iya betul.
2: Beda tipis ya, beda tipis. Karena banyak fans gitu ya. Oke, baiklah, saya rasa sampai di sini obrolan komunitas kami dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Nanti akan insya Allah ini akan berjilid-jilid ya. Ya, seperti itu. Kita bahas, kita mengudara di Pro 1 RRI. Ya, Ima Tabaksel ya. Selalu siap ya.
1: Iya, insya Allah siap.
2: Kita akan berbagi pengalaman ya, semuanya dengan para pendengar dan lain-lainnya. Oke, dan ini apa cukup ya? Sepertinya tidak ada tambahan lagi.
1: Cukup
2: ya?
1: Iya,
2: cukup. Baiklah pendengar, sampai di sini obrolan komunitas kami dalam edisi bersama Ima Tabaksel. Tadi tema yang kami angkat adalah dari Tabaksel ke Tanah Aceh, membawa rindu menjemput mimpi. Saya Dedi Mister D masih akan bersama Anda hingga nanti jam 12 malam. Dan saya harap Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe.
7: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program acara Obrolan Komunitas. Semoga memberikan manfaat bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Loksemawe.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional, menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 20.

Pendengar, malam hari ini terasa udara begitu dingin karena angin juga bertiup kencang untuk wilayah Luxembourg dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat malam. Anda mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya di studio, Denny Mr. D. Mengenai tentang, mungkin Anda juga mendengarkan informasi terkini ya, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kami juga memonitor beberapa malam ini dan beberapa pagi begitu ya, dalam beberapa hari terakhir ini, itu begitu banyak pusat-pusat perbelanjaan mulai didatangi para pembeli ramai. Bahkan di pusat perbelanjaan di kota Luxembourg malam hari itu, mendekati Idul Adha ini semakin padat ya, saya perhatikan semakin padat terus. Ini juga tentunya patut disyukuri karena ternyata ekonomi masyarakat ini masih begitu bergeliat tampaknya. Dan bahkan karena itu ditandai dengan mendekati Idul Adha ini, pusat-pusat perbelanjaan itu makin ramai didatangi oleh para pembeli yang tujuannya mungkin untuk persiapan menghadapi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Luang Rindu akan hadir sampai dengan ke pukul 23 malam. Yang ingin bersua bersama saya di malam hari ini, bersua di udara, ya boleh WA, kirim pesan WhatsApp call, kirim pesan WhatsApp Messenger maksud saya. Dan juga kalau yang mau telepon boleh di WhatsApp call, dan juga yang mau telepon seluler di 0811 67 15893.

0: Dan sudah ada yang berdering, saya angkat saja di ujung telepon kami. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Abadi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Bang sehat. Oh, Denny Malik bisa aja. Bukan Denny Malik, salah. Gimana menjelang Idul Adha, Hari Raya? Gimana Bang Abadi?
1: Ini mati lampu ini malam ini.
0: Mati lampu ya?
1: Iya,
0: oke. Okay. Ya.
1: Mati lampu, aduh gelapnya.
0: Ya, karena memang listrik kita lagi sedang tidak baik-baik saja ini ya. Lagi sedang tidak sehat karena ada gangguan ya, blackout. Sampai
1: perawatan dia
0: nih. Sampai ke Sumatera katanya, tidak hanya Aceh. Ya. Sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Riau, Jambi.
1: Malam mati lampu.
0: Tapi tidak apa-apa lah. Udah dari kapan mati lampunya?
1: Tadi jam 8 tadi.
0: Belum hidup sampai sekarang? Belum nyala?
1: Iya.
0: Terus dengerin radio pakai apa nih?
1: Pakai HP.
0: Oh, denger radio lewat HP.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Makasih lah Bang Abadi ya, tetap denger radio ya, walaupun walaupun listriknya enggak nyala gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan soal listrik lampu.
0: So sweet. Kiu-kiu gitu ya. Banyak juga gimmicknya nih Bang Abadi ya.
1: Sikit-sikit ada lah.
0: Iya, sikit-sikit ada lah gitu ya. Kalau berhitung gimana tuh? Satu, dua. Kamu cuma satu, tidak ada duanya. Oke. Iya. Terus gimana lagi? Terus gimana? Ya nih, satu, dua, tiga, empat, lima. Kita akan selalu bersama.
1: Bukan. Ada lagi. Ada lima. Kenapa dia bilang lima?
0: Kenapa?
1: Karena kalau satu cuma kamu.
0: Oh. Ya. Oke lah.
1: Iya.
0: Banyak sekali gimmicknya ini. Itu yang dekat Bang Abadi siapa tuh? Hah? Yang ada di dekat Bang Abadi siapa? Tuh? Siapa?
1: Sendiri aja.
0: Oh, sendiri aja. Kirain ada yang di dekat Bang Abadi, ada yang di dekat gitu. Ada yang di dekatnya di sana enggak ada ya, ternyata alone, ternyata sendirian ya Bang Abadi ya.
1: Iya, kalau dia dekat-dekat pakai aja.
0: Mau dengerin lagu apa malam hari ini Bang Abadi?
1: Amigos.
0: Amigos?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Rasa Cinta.
0: Amigos Rasa Cinta?
1: Iya. Bukan rasa jambu.
0: Iya, rasa cinta ya. Vibes-nya love nih ya.
1: Kiu-kiu.
0: Oke, buat siapa lagu nih? Boleh tahu, boleh kepo saya. Enggak malam mingguan, ini kan malam minggu. Enggak malam mingguan.
1: Iya kan, kan kan malam minggu.
0: Halo. Kenapa?
1: Ya, halo. Kan malam mingguan.
0: Malam mingguan tadi katanya sendirian, berarti enggak malam mingguan dong.
1: Malam mingguan ini.
0: Oh. Ya udah.
1: Iya.
0: Ya sudah ya. Baiklah, terima kasih Bang Abadi. Enggak boleh berlama-lama kita nih.
1: Boleh berat ini.
0: Baiklah, terima kasih ya sudah nelpon malam hari ini ya. Ya, Bang Abadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abadi, pendengar kami di Aceh Tamiang ya, yang selalu nelpon nih kalau di ruang rindu pukul 22 malam. Selanjutnya saya sambut juga di WhatsApp call ada Bunda Eli di Luxmawi. Bunda Eli.
2: Iya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di mana kedengaran anginnya kencang sekali itu? Dekat kipas angin ya?
2: Tahu aja.
0: Iya. Karena bunyinya berisik. Apa kabar Bunda Eli?
2: Baik.
0: Gimana?
2: Jadi gimana?
0: Saya baik juga. Idul Adha-nya gimana? Persiapannya udah belanja-belanja belum?
2: Udah belanja-belanja kue.
0: Oh, kue-kue apa aja?
2: Kue bawang, kue. Ya, ada beberapa lah.
0: Untuk Idul Adha ya.
2: Kacang.
0: Ya.
2: Sekarang tinggal tunjuk aja kan?
0: Oh. Gak usah bu. Tinggal tunjuk ya, kue tunjuk berarti ya. Hey Bunda Eli, jaringannya ini agak memang agak terganggu jaringannya ya, karena listrik juga belum normal. Kembali tersambung sepertinya dengan Bunda Eli. Halo.
2: Iya, halo.
0: Oke, halo. Berarti kuenya Bunda Eli ini tinggal tunjuk, begitu kuenya kue tunjuk ya.
2: Iya. Kapan pulang kampung?
0: Belum saya tahu kapan ini. Pokoknya ada rencana lah. Waduh, mati tiba-tiba Bunda Eliana di Luxmawi. Yang katanya juga sudah sedang mempersiapkan menyambut Idul Adha begitu ya, 1447 Hijriah. Terus juga kalau bicara tentang Idul Adha, yang mungkin Anda punya anggota keluarga yang berangkat haji di tahun ini, mudah-mudahan kita apa namanya doakan bersama bisa baik-baik saja di Arab Saudi ya. Amin ya rabbal alamin. Karena ada informasi juga diberitakan itu mulai ada jamaah haji Republik Indonesia yang dikabarkan apa namanya hilang di Mekah begitu ya, seperti yang dialami almarhum Muhammad Firdaus Ahlan, 72 tahun, yang kini ditemukan meninggal dunia. Bahkan PPIH Arab Saudi juga telah menyampaikan bela sungkawa. Ya, kita juga mendoakan jamaah haji asal Aceh di Arab Saudi ini baik-baik saja seperti itu ya. Selamat sampai tujuan dan juga selamat nanti pada saat pulang. Oke, itu sekilas informasi. Kemudian saya masih buka telepon di ruang rindu 0811671583. Berikutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Rizky.
0: Hey Bang Rizky kembar 5.
3: Iya Bang.
0: Hai, apa kabar?
3: Apa kabar Bang?
0: Saya baik, nah, saya sehat. Bang
3: sudah
0: Rizky,
3: lama sekali, ya?
0: Iya sudah lama sekali tidak bersua. Kenapa di udara.
3: Enggak dapat lah.
0: Kenapa?
3: Enggak
0: dapat apanya?
3: Enggak dapat siaran.
0: Masa sih, kan dengarnya lewat streaming ya?
3: Iya, tapi enggak dapat siaran, habis banjir kemarin tuh.
0: Ah, masa iya? Di streaming kami ada selalu.
3: Iya, betul. Apa putus-putus gitu, kadang-kadang berangin gitu.
0: Oh, lewat dengarnya kan lewat streaming ya?
3: Iya.
0: Streaming RRI digital?
3: Iya.
0: Oh, masa sih berangin?
3: Ada masalah apa, Bang?
0: Enggak tuh, kayaknya streaming baik-baik aja tuh. Streaming di RRI digital?
3: Di Riau enggak apa.
0: Dapat ah, mungkin kali salah ngambil Bang Rizky enggak?
3: Enggak, sama kerja biasa.
0: Lewat RRI digital?
3: Enggak, di Depok.
0: Oh, lewat RRI digital enggak?
3: Iya.
0: Oh, digital. Kenapa baru disampaikan sekarang?
3: Ya, dihubungi kemarin ke kami, telepon. Enggak diangkat.
0: Oh gitu, harusnya WA, oh. WA ke studio kami, misalnya tanyakan, ini kenapa siaran RRI digital kok tidak dapat begitu? Jadi kami bisa merespon.
3: Ini pun belum apa aja Bang. Kadang-kadang sering-sering juga putus-putus di hidang gitu.
0: Di streaming?
3: Ah.
0: Oh.
3: Kadang-kadang hidang kan. Dia mentara batu muncul lagi gitu suara Bang Demi.
0: Oke, oke, oke. Baik, terima kasih lah masukannya. Saya juga baru tahu kalau di digital itu ada masalah gitu ya.
3: Ini waktu waktu pas hari Jumat tuh buka kan, udah buka berarti ini di radio apa di apa nih di Sumawa ya. Udah lama tuh buka-buka kemarin di TV itu kan nggak ada, ya mana nih bang caranya gitu.
0: Oh gitu ya, terima kasih lah masukannya ya. Saya juga baru tahu kalau di.
3: Ini pun lah bang, yang putus-putus juga nih bang.
0: Putus-putus.
3: Belum putus-putus juga ada. Ya. Waktu-waktu waktu selama semalam itu kan ada kan. Nah, ada juga putus-putus dang-dang timbul itu dang gitu. Kan selama subuh itu kan. Nah itu sering putus juga tuh. Ini lagunya Bang Pidaya satu lah.
0: Oke, Bang Rizky, lagu apa?
3: Lagu Barat aja Bang.
0: Apa itu?
3: Lagu Barat.
0: Ya apa lagu Baratnya?
3: Ya Bang Pidaya satu.
0: Saya bingung juga nih, lagu apa sih?
3: Lagu saat ya, yang penting Bang Pidaya itu lagu Barat apa?
0: Apa ya?
3: Yang mantap-mantap sama bang abang aja ya kan. Karena ini kami kan lagi tidur, lagi telepon ngantuk oleh bang banyak.
0: Oh. Ya ya ya.
3: Jadi kami bang Demi ini kurang. Ngantuk oleh bang abang buka mata nih dari malam kentutnya nggak ibu lampu, jadi nggak tidur dia takut ya.
0: Oh ya, Kak Aninya di Sigli ya, masih di Sigli kan Kak Aninya tuh?
3: Masih
0: ya.
3: Tadi Bang Abadi ya, di Aceh Seniang ya?
0: Iya, betul.
3: Berarti Kak apa tadi yang masuk?
0: Mana?
3: Yang tadi kakak mana?
0: Yang kakak mana?
3: Yang tadi bahkan pas Bang Abadi.
0: Oh, enggak ada kakaknya. Beliau sendirian, saya gangguin. Saya gangguin Bang Abadi, kok malam minggu sendirian?
3: Sendiri ya?
0: Iya, kan kesian Bang. Coba abang ya, jodohkan dulu satu.
3: Sendiri ya.
0: Coba abang kenalkan dulu satu. Buat Bang Rizky itu. Oh, buat Bang Abadi. Masa malam mingguan begini sendirian?
3: Gak mau dia.
0: Gak mau?
3: Gak mau.
0: Memanglah Bang Abadi. Kayaknya mau Abadi sendirian kayaknya itu.
3: Iya.
0: Oke. Ya. Bang Rizky, terima kasih Baik, Bang Rizky.
3: Abang semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikutnya ada WA juga yang saya bacakan ini. Masuk pesannya pukul 22 lebih 46 menit saja ya. WA dari Rere di Luxmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sehat selalu untuk Mas Mister di operator dan seluruh penggemar Ruang Rindu. Request lagu I Can't Stop Loving You dari Ray Charles ya. Terima kasih Rere terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, kami akhiri ruang rindu malam hari ini dan lagu terakhir dari Michael Bolton ya, To Love Somebody. Dan sampai ketemu di ruang rindu berikutnya bersama saya Denny Mister D, tetap di Pro 1 Redox Mawai.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan ini dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di Republik ini

0: ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh reza dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh reza Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dengan sebuah tema yang begitu berharga dan pastinya menenangkan jiwa. Fisik sehat dan kuat, amal ibadah berlipat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adama faddalahum ala katsirin minal makhluqat. Wa basyyaralahum minal altafi birrihi wa asbabi karamihi ma fihi yantafiquna wa yartafi'una darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kamilul asma'i was sifat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa min jami'il bariyat. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi alladhina faddalul ummatu bil ulumin nafi'at wal a'mali salihat amma ba'du. Apa kabar para pendengar RRI dimanapun berada? Hari ini kembali di program Mutiara Pagi, kita merasakan nikmat dari Allah. Bagaimana Allah mengizinkan kita melaksanakan ibadah yang berat. Allah mengizinkan tubuh kita setelah sahur berpuasa. Dan juga bagaimana puasa Ramadan ini mewarnai jiwa kita. Ada saudara kita yang berangkat ke tanah suci untuk umrah, bahkan nantinya berhaji, dan bahkan berjihad fisabilillah dalam perang dunia yang saat ini sedang berada. Mungkin kita lihat ada beberapa negara yang memperjuangkan Palestina, dan ini bagian daripada jihad. Kita membutuhkan fisik yang kuat, karena fisik yang bugar dan prima disinilah akan membuat seorang mukmin mampu mengoptimalkan ibadah lebih daripada mukmin lainnya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat itu akan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah, dan pada orang yang kuat terdapat berbagai kebaikan. Apa saja yang dapat kita peroleh apabila kita memiliki fisik yang bugar? Kita mampu menunaikan ibadah yang berat. Kita mampu sholat tarawih sampai 23 rakaat. Bahkan disinilah kita mampu melakukan ibadah dengan sempurna. Dan pastinya kita mampu melaksanakan apa yang membuat Allah ridha. Di sini kita akan membahas tentang apa manfaatnya memiliki fisik yang kuat. Yang pertama, dengan fisik yang kuat kita akan mampu melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tadarru. Dengan fisik yang kuat kita akan mampu melaksanakan ibadah yang bahkan tidak kita lakukan sebelumnya. Salat tarawih sampai berjam-jam lamanya diiringi dengan salat witir tidak mampu kita lakukan kalau kita tidak memiliki fisik yang kuat. Hari ini ibadah yang kita lakukan menjadi tolok ukur, menjadi sebuah cerminan bagaimana fisik menjadi sebuah patron agar kita sanggup beribadah. Setelah sahur, kita berzikir tanpa tidur, bahkan membaca Al-Quran, dan disinilah kita menunggu waktu duha. Bagaimana kita bertalazum dengan Al-Quran, dengan fisik kita yang kuat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, kita memberikan hak kepada tubuh kita secara proporsional. Abu Darda beribadah kepada Allah terus menerus siang dan malam. Bahkan beliau tidak sempat menggauli istri dan berhubungan dengan anaknya. Ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda, beliau memberikan nasihat, inna li rabbika alaika haqqaw, wa li nafsika alaika haqqaw, wa li ahlika alaika haqqaw, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, fadhakara dhalika lahu, faqala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Dalam hadis riwayat Bukhari, Salman berkata kepada Abu Darda, bagi Allah ada hak, bagi tubuhmu ada hak, bagi keluargamu ada hak. Berikan masing-masing pemilik haknya akan hak mereka. Maka tiba-tiba Abu Darda menceritakan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Salman telah menasihatinya sedemikian. Nabi pun berkata dan mengamini hal tersebut. Shadaqah Salman, telah benarlah Salman. Di antara hak tubuh kita yang pertama yaitu menata pola makan. Ramadan tiba untuk membuat pola makan kita terjaga. Dari sahur kita menjaga makanan yang bahkan halal dan sehat. Dan kita baru berbuka. Artinya ada pola yang harus dijaga. Itu pun ada adab yang juga kita harus penuhi. Ada tangan yang perlu dicuci. Bagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, berkah makanan adalah dengan mencuci tangan sebelumnya dan mencuci tangan sesudahnya. Makan adalah sebuah kebutuhan hidup, tapi disinilah membuat fisik kita akan lebih kuat. Al-mu'minu ya'kulu fi mi'am wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'atin am'a. Orang mukmin itu makan dengan satu pencernaan, sedangkan orang yang kafir makan dengan 7 pencernaan. Artinya, orang mukmin itu mencukupi makanan yang sedikit untuk sanggup beribadah yang kuat. Bahkan beliau bersabda dalam sebuah hadis yang artinya tidak akan dipenuhi sesuatu oleh anak Adam yang lebih berbahaya daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Jika dia harus memakan, maka upayakan lambungnya tersisa sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernapasan. Hadis riwayat Tirmizi ini menyatakan bagaimana kita menjaga pola makan agar tubuh kita lebih fit dan lebih optimal, baik di Ramadan maupun setelah Ramadan. Kita menjaga adab saat makan, tidak meniup makanan yang panas ataupun minuman yang panas. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW berkata, Nabi melarang menafas pada bejana atau meniupnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Selain makan, yang kedua juga kita harus menata pola tidur. Tidur lebih awal agar bangun lebih awal. Kita tidur kalau di bulan Ramadan setelah tarawih karena kita perlu bangun untuk sahur. Aisyah pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalul lailin wa yuhyi akhirahu." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu tidur di awal malam dan beliau menghidupkan akhirnya malam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya beliau melarang berbincang-bincang, masih nongki, masih nongkrong minum kopi setelah isya bahkan sampai larut malam. Karena kita itu dilarang untuk begadang. Begadang jangan begadang kecuali kalau ada perlunya. Rasulullah itu tidur setelah isya dan tidak lagi berbincang setelahnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana Rasulullah juga mengajarkan adab tidur. Kita tidak tidur sedangkan tangan kita dalam keadaan kotor dari sisa makanan. Barang siapa yang tidur sedangkan di tangannya terdapat sisa makanan yang belum dibasuhnya, belum dicucinya, lalu ia tertimpa sesuatu penyakit, maka jangan menyalahkan seseorang kecuali dirinya sendiri. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Bagaimana tidur sendiri sebagai sebuah kenikmatan kepada kita, menjadi sebuah ritual yang harus kita jaga. Tidur dalam posisi menyamping dengan lambung kanan kita. Posisi tidur yang sehat membuat kita akan sehat dan tubuh kita akan optimal dalam beribadah. Rasulullah bersabda, apabila seorang kamu hendak tidur, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka hendaklah ia membersihkan alas tidurnya dengan bagian dalam sarungnya, karena dia tidak tahu apa yang ada padanya. Kemudian hendak berbaring dia di atas lambung kanannya, lalu hendaknya dia berdoa kepada Allah. Dengan hal seperti ini, menata makan dan menata pola tidur, insya Allah tubuh kita akan lebih sehat, lebih kuat, dan lebih optimal dalam beribadah. Yang ketiga, menata pola pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dalam hadis surat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak menahan kencing dan juga tidak menahan untuk buang air besar. Bahkan apabila kita hendak sholat, bahkan sholat berjamaah sekalipun, kita boleh menundanya kalau kita ada keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar. Dan ini dijaga oleh Rasulullah agar kandung kemih kita bersih dan juga tubuh kita sehat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan juga An-Nasa'i, Rasulullah menjelaskan agar kita tidak kencing atau buang hajat di tempat air mengalir atau air yang digunakan untuk mandi. Sebaiknya kita kencing atau buang air kecil di tempat khusus untuk buang hajat atau WC. pisahkan antara tempat mandi sama tempat buang air kecil. Dalam hadis riwayat riwayat Muslim dan juga Ahmad, Rasulullah mengajarkan agar kita tidak beristinja dengan air yang najis, air kotoran keledai dan juga tulang binatang. Kalau kita mau beristinja dengan air ataupun batu yang bersih. Karena istinja juga bagian dari menyucikan tubuh kita dari hadas dan juga najis. Melakukan hubungan intim yang rutin dan proporsional sesuai dengan kemampuan kita, ini juga bagian dari pengeluaran zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita optimal. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud. Apabila istri kita, pasangan kita dalam keadaan haid ataupun nifas atau dalam keadaan kotor, maka kita tidak melakukan jima dan berhubungan dengan istri. Karena ini diajarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Ini bagian daripada menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita dan juga pasangan kita. Untuk mandi junubnya, Rasulullah juga mengajarkan agar kita mandi junub setelah melakukan jima. Karena ini juga bagian dari kebersihan diri dan kesucian diri dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah kita menjaga itu semua, maka yang terakhir yang harus kita lakukan agar tubuh kita menjadi bugar, kuat dan juga sehat dalam menjaga tatanan ibadah kita, yaitu melakukan olahraga secara rutin dan proporsional. Rasulullah bersabda, "Allimu abna'akum as-siyahatu war-ramya." Ajarkan anak-anakmu berenang dan memanah. Dan hadis ini sahih riwayat Baihaqi. Bagaimana kita mengajarkan anak kita? Artinya ini sudah kita contohkan dengan diri kita. Olahraga yang kita lakukan akan menumbuh kembangkan sifat kebaikan dan membuat solusi bagi permasalahan yang kita hadapi. Semoga semua kita, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Luxmawe, akan Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk beribadah secara optimal. Ustaz Gunawan undur diri dari program Mutiara Pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Luxmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Luxmawe.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksmawe di hari Minggu 24 Mei 2026 yang dimana Pro 1 juga sudah hadir dari pukul 5 pagi tadi untuk menemani Anda di hari ini. Pendengar, banyak hiburan dan juga informasi yang akan kami hadirkan. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar Fokus Pagi akan hadir berita-berita pagi. Untuk informasi Anda di pagi hari dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.

untuk hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam suratul Hajj ayat 34, yaitu berupa bahimatul an'am atau al-an'am, yaitu berupa binatang ternak untuk berkurban, yaitu sejenis yaitu unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba.

redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Penyembelihan hewan kurban mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat Kota Lok Semawe dihimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan penyakit menular. Pendengar bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tetapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tetapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, suasana kebersamaan begitu terasa saat warga berkumpul di masjid atau di lapangan untuk melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban, mulai dari persiapan, penyembelihan, hingga pendistribusian daging. Semua dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang status sosial. Gotong royong dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama. Warga saling membantu, berbagi tugas, dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan. Demikian disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Ahmad kepada RRI.
2: Sebetulnya gotong royong ini dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama warga untuk saling membantu satu sama lain. Nah, di sini kami berbagi tugas dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan.
1: Selain itu, nilai gotong royong juga mempererat tali silaturahmi. Interaksi yang terjalin selama proses kurban menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, sekaligus memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui tradisi gotong royong dalam penyembelihan hewan kurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Berikut kita dengarkan pandangan publik terkait filosofi gotong royong saat penyembelihan hewan kurban yang disampaikan reporter Nasrullah.
3: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan filosofi gotong royong saat penyembelihan hewan kurban bersama warga masyarakat Hamdani dan Syarial berikut ini.
4: Pandangan tentang kurban ya dalam filosofi masyarakat Aceh. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa menurut ajaran Islam, kurban itu merupakan sunnah ya, yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk berkurban. Nah, kalau menurut filosofi masyarakat Aceh, kurban ini merupakan kegiatan yang sangat baik, bergotong royong dan merupakan ibadah sosial. Artinya, bagi masyarakat yang mampu melakukan kurban untuk memberikan daging sapi atau daging kambing untuk masyarakat yang tidak mampu. Artinya di sini ada kepedulian sosial atau ibadah sosial.
5: Ya, kita melihat selama ini fenomena yang terjadi di daerah kita itu di Aceh khususnya pada setiap menjelang hari raya kurban itu nuansanya sangat terasa ya, seperti sangat teduh dan sangat religi gitu. Nah, dalam konteks filosofi dalam berkurban itu kita memang masih melihat adanya sifat kegotong royongan, kebersamaan daripada masyarakat yang terutama untuk panitia-panitia kurban itu yang diberikan mandat untuk mengani masalah penyembelihan kurban. Kita masih melihat di masa-masa di beberapa lapangan itu di sudut-sudut kota, sudut-sudut desa itu kita masih melihat adanya keterikatan, kebersamaan, kegotong royongan itu masih kental kita lihat gitu. Jadi kita berharap ini juga menjadi sebuah hal yang terus dipertahankan. Jadi sebenarnya menjadi sebuah keindahan bagaimana khusus untuk Aceh itu memang seperti itulah, tidak ada lagi pemotongan hewan itu di tempat-tempat yang khusus, tapi tetap umum dipandang oleh masyarakat dan masyarakat juga bisa melihatnya dan masyarakat juga bisa menikmati lagi-lagi kurban yang dikorbankan oleh masyarakat itu sendiri gitu.
4: Artinya bagi kita yang mampu, yang telah diberikan rezeki yang lebih, untuk saling membantu, untuk membunuh rasa ego atau rasa hanya mementingkan diri sendiri ya. Jadi dengan adanya kurban ini kita sudah membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ini bagian dari filosofi kurban. Mungkin kalau di Aceh kan ada yang namanya Mak Megang. Sebelum hari raya akan ada memotong lembu atau sapi untuk dibagi-bagikan kepada keluarga. Nah, bagi keluarga yang miskin, mungkin yang duafa atau anak yatim yang tidak mampu membeli daging Mak Megang ini, jadi sudah ada yang melakukan kurban untuk diberikan kepada keluarga yang tidak mampu. Saya rasa sangat baik ya, selain mengandung nilai pahala dengan sunat dan ajaran Islam, kurban di Aceh juga merupakan bagian dari ibadah sosial.
5: Ya itu, tapi kita lihat kan yang arisan itu di mana-mana juga hampir sama, tapi yang lebih kental itu kan seperti di Aceh, cepat sekali ya. Artinya setahun sebelum hari raya kurban itu kita sudah melihat ada beberapa daftar arisan itu yang di beberapa masjid atau di beberapa desa atau di beberapa kampung itu sudah terpenuhi begitu. Sehingga ketika menjelang Ramadan itu tidak menjadi masalah begitu, sehingga tinggal membeli hewannya saja gitu kan. Ya kita melihat langsung gotong royong itu pada saat penyembelihan gitu, dan pas saat penyembelihan dan pada saat pemotongan daging kurban itu tidak mesti terkoordinir dengan sebuah panitia besar begitu. Artinya masyarakat sendiri itu kadang-kadang suka rela ya, bergabung untuk melakukan membantu panitia khusus kan, sehingga prosesnya kan cepat selesai begitu. Sehingga ini kan perlu di kita apresiasi juga. Artinya tanpa membentuk panitia khusus dalam pemotongan, memang sudah punya tugas masing-masing. Ya itu mungkin masyarakat sudah dari zaman dulu mungkin ini sudah terbiasa ya, sehingga sampai sekarang masih tetap dilaksanakan.
3: Penyembelihan hewan kurban selain menunaikan anjuran agama dan berpahala, namun juga mampu memberikan filosofi gotong royong dalam membantu sesama. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar berikut, kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofian bersama Kepala Desa Menasah Masjid Kecamatan Muara II Kota Lhuleu Semawi terkait budaya gotong royong pada saat penyembelihan hewan kurban. Silakan.
6: Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu kepala desa di Kampung Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Lhuleu Semawi. Ada Bapak Murtada. Assalamualaikum, Pak Mur.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Pak Mur, menghadapi Hari Raya Idul Adha tahun ini ya, sebagai kepala desa di Kampung Menasah Masjid nih, bagaimana Pak Mur melihat budaya gotong royong ya dari masyarakat Bapak ini ya, ketika di momen penyembelian hewan kurban? Silakan Pak Mul.
7: Memang kita ya, artinya memang di Aceh khususnya, kalau memang untuk kurban ini tentunya kita sangat semangat. Dan di Kampung Menasah

0: Tapi kita lakukan di dusun masing-masing. Saat ini ada 7 dusun. Sudah kita lakukan pendataan. Sudah 64 lembu. Dan kambing ada 5. 5 kambing. Jadi tempat dan persiapan di dusun masing-masing. Ini dilakukan oleh dusun masing-masing. Termasuk yang dikoordinir oleh kepala dusun. Dan panitia pekurbahan. Jadi saya melihat memang ini sangat perlu kita lakukan. Apa sebab di situ ada terpancar, artinya memang dalam melakukan ini kita sifat gotong royong keluar, artinya sama-sama untuk melakukan persiapan, ya. Ini tentu untuk kepentingan masyarakat. Jadi oleh karenanya saya melihat bahwa sekaligus dalam rangka untuk hablum minallah juga ada hablum minannas, ya, dalam gotong-royong. Ini yang perlu kita pertahankan.
1: Iya. Nah, kalau dari era kekinian ini, Pak Mur, ya, tentunya seperti apa harapan Pak Mur sendiri, ya, agar budaya seperti ini tetap terjaga gitu sampai ke generasi selanjutnya?
0: Memang ini perlu juga, artinya kita sebagai motor, ya. Sebagai motor, apalagi ini kita gerakkan tentang untuk kebaikan, ya, untuk masyarakat kita. Tentu kita siapkan generasi, ya, generasi yang akan datang. Inilah artinya memang dalam rangka untuk kita melakukan fungsi agama, juga ada fungsi sosial. Ini juga harus kita lakukan, karena kalau memang fungsi sosial kita lakukan, fungsi agama tidak kita lakukan, ini juga saya masih kurang. Tapi bersama-sama, bagaimana kita persiapkan? Tentu kita musyawarah dan kita ajak dan kita bina, ya. Inilah yang perlu kita lakukan untuk masa yang akan datang. Dan saat ini saya melihat antusias, ya, masyarakat tentunya di bidang termasuk anak muda sekarang ini sangat antusias yang untuk kita lakukan, ya, termasuk dalam menyambut hari raya kurban dan untuk penyembelihan kurban ini.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Mur atas waktunya ini sudah bergabung bersama RRI.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
3: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kota Lok Semawe diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan penyakit menular. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih hewan kurban. Ibadah kurban yang menjadi salah satu syariat Islam menuntut pemilihan hewan yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kesehatan, guna memastikan kelayakan konsumsi dan keabsahan ibadah. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Poskeswan Blangmangat Kota Lok Semawe, Dr. Hewan Zulkarnain, mengingatkan warga agar memeriksa langsung kondisi fisik hewan di lokasi penjualan, bukan saja mempercayakan begitu saja kepada pedagang. Menurutnya, ciri fisik luar dan perilaku normal hewan menjadi indikator utama kesehatan ternak.
5: Itu syarat-syarat kurban itu pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaan, alat pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, ada jangan cacat, itu kan ada, jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka dia kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar. Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan-makan.
4: Antisipasi terhadap penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK juga terus dilakukan oleh petugas lapangan. Zulkarnain menambahkan pihak Poskeswan terus bergerak mengawasi dan memeriksa kesehatan ternak di setiap titik penampungan hewan kurban di wilayah Lok Semawe. Mengingat potensi penularan penyakit selalu ada melalui lalu lintas perdagangan ternak. Sebagai langkah aman, masyarakat yang ingin berkurban dihimbau untuk meminta bukti resmi kesehatan hewan dari pedagang sebelum bertransaksi. Muhammad Sofian melaporkan.
3: aktivitas

0: Aktivitas masyarakat di pasar pagi Pajak Impres Kota Loksmawe mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Warga tampak memadati pasar untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga mulai dari bahan dapur hingga kue lebaran. Salah seorang ibu rumah tangga Hayatun mengatakan dirinya sengaja berbelanja lebih awal untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang lebaran. Apalagi sudah menjadi kebiasaan jelang hari megang pasar mulai sesak serta berpengaruh kepada tingginya harga barang. Meningkatnya aktivitas jual-beli di pasar tradisional tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut hari besar keagamaan. Para pedagang mengaku jumlah pembeli terus bertambah dibanding hari biasanya, terutama pada pagi hari. Rahmadi akan perkuat citra humanis Rumah Sakit Arun Loksmawe. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Anita Diana.
1: Rumah Sakit Arun Loksmawe terus memperkuat komunikasi publik dan pelayanan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui peran humas yang baru. Rumah sakit tersebut menargetkan hadir lebih dekat, humanis, dan responsif di tengah masyarakat. Humas Rumah Sakit Arun Loksmawe, Rahmadi, mengatakan motivasi utamanya menerima amanah tersebut adalah untuk menjadi jembatan komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat. Menurutnya, humas tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi kesehatan yang cepat, jelas, dan terpercaya.
2: Visinya adalah menjadikan Rumah Sakit Arun Loksmawe bukan hanya dikenal sebagai rumah sakit pelayanan kesehatan, akan tetapi juga menjadi institusi yang dekat, terbuka, dan dipercaya oleh masyarakat. Karena citra yang baik lahir dari pelayanan yang baik dan komunikasi yang tulus.
1: Rahmadi menjelaskan, ke depan Rumah Sakit Arun ingin dikenal bukan hanya sebagai pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai institusi yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya berencana mengoptimalkan media digital dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi layanan kesehatan, edukasi masyarakat, hingga pelayanan informasi publik. Selain itu, Rumah Sakit Arun juga akan menghadirkan program edukasi kesehatan dengan menggandeng akademisi dan kampus kesehatan di Loksmawe dan Aceh Utara.
2: Rencana untuk menggaet beberapa akademisi kampus-kampus kesehatan yang ada di Loksmawe dan Aceh Utara untuk menghadirkan konten yang edukatif yang mudah dipahami masyarakat, baik melalui media sosial, seminar kesehatan, maupun kegiatan penyuluhan langsung. Kemudian peningkatan pelayanan informasi publik, kemudian membangun hubungan baik dengan media dan masyarakat, khususnya masyarakat lingkungan yang ada di sekitar Rumah Sakit Arun Loksmawe.
1: Ia berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit Arun Loksmawe. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Aceh Utara sukses menyelenggarakan musyawarah daerah atau MUSDA ke-6 Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten Aceh Utara tahun 2026 pada Sabtu 23 Mei 2026 bertempat di Hotel Diana. Musyawarah daerah ini merupakan agenda strategis organisasi dalam rangka memilih kepengurusan baru untuk masa bakti 2026-2031. Dalam forum yang berlangsung hikmat dan demokratis tersebut, Mazhar Eskep MM resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD PPNI Kabupaten Aceh Utara, menggantikannya telah menuntaskan 2 periode masa kepemimpinannya. Proses pemilihan berlangsung sesuai mekanisme organisasi dengan dukungan tertulis dari 30 Dewan Pengurus Komisariat DPK dari total 34 DPK melampaui syarat minimal pencalonan sebanyak 9 DPK. Mazhar menegaskan bahwa fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat solidaritas internal organisasi sekaligus meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di Kabupaten Aceh Utara. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @rri_loksmawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Fokus pagi berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Leksemawi. Sudah kita dapatkan informasi di pagi hari ini pendengar, dan terima kasih yang pasti untuk seluruh pendengar Pro 1 di pagi hari ini yang terus cari hiburan dan juga informasi bersama kami. Ya, jam 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat hari Minggu, punya rencana hari ini ke Pasar Impres ya, seperti informasi pagi ini. Kalau Pasar Impres dari kemarin ini sudah dipadati dengan orang yang berbelanja, memegang ya, memegang tradisi untuk kita menjelang hari-hari besar. Semoga hari semua dapat jalankan dengan baik. Selamat beristirahat, yang pengen olahraga juga harus olahraga ya, sebelum nanti makan daging di megang. Seperti itu, yang berpuasa pagi hari ini selamat menjalankan ibadah puasa. Mereka selamat pagi sekali lagi, lagu-lagu Aceh yang kami hadirkan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini bersama kami 89,3 Mengiat Pro 1 RRI Leksemawi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

yang cerah ini di hari Minggu 24 Mei 2026 sudah jam 7 waktu Indonesia Barat. Pro 1, untuk semuanya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral. Selamat pagi lagi Bro, bisa apa untuk Anda yang saat ini baru tiba dari kota luar kota, tiba di kota Lhokseumawe pagi hari ini, ataupun tiba di kampung Anda yang ada di Aceh Utara, Biren, Bener Meriah. Apa kabar di pagi hari ini, di hari Minggu ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, kalau semua dalam keadaan baik. Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita di pagi hari ini. Dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen